0: Ini tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa, tapi yang pasti mengganti tiga pemain tengah, tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan, dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu kan, padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, El Konanos diganti masih oke, tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
1: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko. Tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
0: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brasil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan, walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya, tetapi memang itu peran lagi, peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti, justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif, di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
1: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
0: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain of the match di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya, dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia, itu aja sih.
1: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudy Zen.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Dila Warta Berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
5: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.601 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini berjumlah yang paling banyak.
4: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital. berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
0: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
6: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info

0: SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di ke arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di tanah suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari tanah suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Negara untuk Indonesia. Rudy.
1: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jang melaporkan. Mikael.
2: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
3: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudian aja kita ini, mungkin dengan dua-dua kita Madinah. Rukun haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja, lancar aja jalannya kok.
2: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala, berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI
1: Indonesia. Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
4: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
5: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
4: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami tanah air dan juga dari tanah suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, selepas warta berita daerah yang kami hadirkan dan kita dengarkan tadi siaran langsung Piala Dunia Brazil versus Maroko yang berakhir imbang satu sama. Selanjutnya pendengar, untuk Anda di manapun berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini untuk menghadirkan warta berita daerah Bubble Sepekan.

0: Pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan hadirkan kembali terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir edisi Minggu kedua Juni 2026. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam Bubble Sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Sumeria dengan Bangka Belitung Sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel sepekan pada edisi minggu kedua bulan Juni 2026. Kita awali dari hari Senin 8 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka bersama PLN Bangka Belitung memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di pesisir Pantai Takari. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Punya tadi penanaman bakau ya, kemudian ada penyerahan bantuan.
2: PLN Bangka Belitung bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menggelar aksi peduli lingkungan di pesisir Pantai Takari. Kegiatan diawali dengan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin yang diikuti oleh seluruh peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 3 sekolah di Kabupaten Bangka yang telah konsisten dalam gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Selain itu, juga penyerahan bantuan alat kebersihan kepada sekolah dan pemerintah Desa Rebo, serta bantuan alat pemotong kayu atau mini kensau kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
1: Kita melakukan banyak kegiatan, salah satunya tadi penanaman bakau ya, kemudian ada penyerahan bantuan dari PLN kepada Kades ya, Kades Rebo dan beberapa sekolah. Tadi sudah kita laksanakan bersama-sama ya, dalam rangka untuk menjaga semangat, menjaga lingkungan untuk tetap asri.
2: Sementara itu, manajer unit PLTU Bangka I Gusti Ngurah Putra Astawa mengatakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026 dilakukan aksi nyata dengan menanam 500 mangrove di pesisir Pantai Takari.
3: Sudah ada sebelumnya gitu ya, yang tahun lalu kita lakukan di Pantai Kuala gitu ya, penanaman. Sekarang dilanjutkan dengan upaya mengendalikan abrasi garis pantai, abrasi laut gitu ya, dengan menanam pohon bakau gitu ya, sejumlah 500 batang gitu ya, 500 batang dengan Pak Wabub gitu ya, DLH Kabupaten Bangka, serta manajer UPK dari PLN Bangka Belitung gitu ya.
2: Dengan aksi peduli lingkungan hidup ini diharapkan dapat menularkan semangat dan kepedulian untuk melestarikan lingkungan khususnya di wilayah pesisir agar meminimalisir abrasi dan bencana lainnya.
0: Pada hari yang sama, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nelayan membahas zona pertambangan timah di Bangka Barat. Debi Nirwandi melaporkan.
4: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan titik terang atas persoalan tumpang tindih wilayah antara zona tangkap nelayan dan aktivitas pertambangan di wilayah Teluk Kelabat Dalam Bangka Barat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Babel usai menggelar rapat koordinasi terkait permasalahan tersebut di kantor DPRD Babel Senin kemarin. Didit mengatakan dasar hukum yang dipergunakan merujuk pada peraturan daerah Provinsi Babel nomor 3 tahun 2020 tentang zonasi wilayah. Dalam aturan tersebut secara tegas telah diatur pembagian wilayah di mana ada zona khusus untuk aktivitas pertambangan dan zona terlarang untuk pertambangan yang diperuntukkan bagi wilayah tangkap nelayan. Berdasarkan pengecekan dengan PT Timah, ternyata perusahaan tersebut tidak pernah menerbitkan surat perintah kerja untuk wilayah yang saat ini dipermasalahkan, karena wilayah tersebut memang bukan merupakan kewenangan atau konsesi perusahaan. Untuk menyelesaikan persoalan di lapangan, telah disepakati akan dilakukan peninjauan lebih lanjut. Mengenai aspirasi masyarakat yang meminta perpanjangan status atau ketentuan wilayah tersebut, Didit menjelaskan hal tersebut bukan merupakan wewenang DPRD Provinsi.
5: Atas izin Allah, sudah ada jalan keluarnya. Berdasarkan peraturan daerah Bangka Belitung nomor 3 tahun 2020 tentang perda zonasi, ternyata yang dipermasalahkan nelayan itu ialah daerah wilayah tangkap nelayan atau bebas pertambangan.
4: Sementara Ketua Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam Mariono mengatakan tuntutan pihaknya agar tidak ada perpanjangan IUP di wilayah tersebut sebab IUP PT Timah itu dari 2010 sampai dengan 2015 sampai dengan tahun 2025 telah habis.
6: Sebenarnya tuntutan kami kan untuk tidak akan ada perpanjangan IUP itu. Karena IUP PT Timah itu 2010 sampai 2025 habis. Nah, dan di situ tadi PT Timah menyatakan bahwa mereka tidak mengeluar SPK. Sedangkan nyatanya di lapangan itu dari 2022, unik ya, dari 2022 mereka melakukan eksploitasi sampai akhir 2025. Itu di IUP Baki dan IUP Bukit Rinyu ya. IUP Dante dan IUP Batu Dinding.
4: Lebih lanjut diakui Mariono, pihaknya merasa kecewa terhadap hal ini. Pihaknya berharap terhadap hal ini tidak tinggal diam.
0: Dari hari Senin kita beralih ke Selasa, 9 Juni 2026. Harga emas turun, sejumlah masyarakat Pangkal Pinang berburu investasi dan perhiasan. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Turunnya harga emas membawa dampak positif bagi sejumlah masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang mendatangi gerai penjualan emas untuk membeli emas baik sebagai instrumen investasi maupun untuk kebutuhan perhiasan. Penurunan harga emas dalam beberapa waktu terakhir dimanfaatkan masyarakat untuk mengamankan nilai aset mereka di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Selain membeli perhiasan, sebagian warga juga memilih membeli emas batangan sebagai investasi jangka panjang. Salah satu pembeli emas, Sri, mengaku sengaja memanfaatkan momentum penurunan harga untuk membeli emas. Menurutnya emas masih menjadi pilihan yang aman untuk menjaga nilai uang.
8: Investasi aja sih ngamankan uang. Kalau antam itu 27 lebih, turun 240 per...
7: Sementara itu, manajer distro Galeri 24 Pegadaian Pangkal Pinang Gusti Randa mengatakan bahwa harga emas mengalami penurunan. Ia menyebutkan harga emas batangan antam sebelumnya berada di angka 2.756 per gram, kemudian turun menjadi 2.734.000 per gram.
9: Dolar tentunya fluktuatif banget, Bang, ya, dimana nanti kalau misalnya harga emas dunia itu sebenarnya diacuin dari harga dolar sebenarnya, Mas. Jadi ketika dolar itu berpengaruh, tentunya dia akan berpengaruh juga terhadap harga emas di dalam negeri. Kalau untuk signifikannya, kita lihat dari beberapa pekan terakhir ya, itu cukup signifikan penurunannya. Untuk penurunan ini kisaran di 10% ada, di 15% ada. Okay. Tapi di samping itu, ada juga beberapa momen yang memang emas itu mengalami kenaikan, seperti itu.
7: Meski harga emas mengalami fluktuasi, minat masyarakat membeli logam mulia masih terbilang tinggi. Penurunan harga yang terjadi saat ini dinilai menjadi kesempatan bagi warga untuk menambah investasi sekaligus memenuhi kebutuhan perhiasan dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Bangka mendesak penyelesaian hutang petani sawit. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan etikat baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ferry mengungkapkan persoalan KKSR merupakan masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum terselesaikan meski telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan daerah. Menurutnya, PMK Bangka telah secara resmi mengundang pimpinan tertinggi PT Sawindo Kencana untuk hadir, namun pihak perusahaan hanya mengirimkan perwakilan sehingga dinilai belum mampu mengambil keputusan strategis terkait penyelesaian persoalan hutang petani.
11: Bikin susah masyarakat ini, kok direkturnya diundang-undang nggak mau datang, alasan ini, konferensi pes, sudahlah, jangan begitulah. Nggak ada kita sibuk itu. Pak Presiden aja meluangkan waktunya buat masyarakat bagi selevel direktur begitu, ya. Saya minta, mari kita bicara soal adendum dengan masyarakat. Anda bilang, masa dia boleh salah, kami nggak boleh salah? Masa masyarakat saya misalnya nggak bayar, dia nggak salah? Dia nggak bayar 9 bulan. Ya udahlah, saya nggak mau lama mengungkit masa lalu itu. Yang penting ini kita adendum, ya.
10: Berdasar data per April 2026, sisa pinjaman petani atau pekebun KKSR tahap 2 hingga 5 mencapai 12,51 miliar rupiah yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan perusahaan mitra. Sementara porsi yang berkaitan dengan pemerintah daerah tercatat sebesar 9,73 miliar. Ferry menilai sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kemitraan KKSR perlu dievaluasi, termasuk dugaan wan prestasi dari pihak perusahaan. Sementara petani sawit asal Kecamatan Bakam Mulyono yang mengaku para petani kilang kepercayaan terhadap perusahaan akibat berbagai persoalan yang terjadi dalam kemitraan tersebut. Salah satu pemicu utama memburuknya hubungan antara petani dan perusahaan terjadi pada 2018 ketika pembayaran hasil panen petani mengalami keterlambatan. Kondisi itu membuat banyak petani merasa dirugikan karena pendapatan yang seharusnya diterima tepat waktu justru tertunda.
12: Tapi kendalanya pada tahun 2018 kemarin, gaji petani itu telat bayar sampai 9 bulan baru terbayarkan. Jadi dari persoalan itulah petani merasa dirugikan dan kepercayaan petani pun turun drastis, Bu, dengan terhadap perusahaan. Dari situlah awalnya petani enggak percaya lagi. Dari 2019 sampai 2026 petani enggak mau lagi kirim TBS.
10: Mulyono menjelaskan keterlambatan pembayaran berdampak besar terhadap kondisi ekonomi petani yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil panen kelapa sawit. Akibat pengalaman tersebut, sebagian besar petani memilih mencari pembeli lain yang dinilai lebih mampu memberikan kepastian pembayaran dibanding perusahaan mitra dalam program KKSR.
0: Selanjutnya, pada hari pertama SPMB tahun ajaran baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan tanpa kendala. Debi Nirwandi melaporkan.
13: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai. Dinas Pendidikan Provinsi Babel memastikan hari pertama proses pendaftaran berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel, Saiful Bahri mengatakan kegiatan hari pertama ini tidak lepas dari strategi baru yang ditetapkan oleh pihak dinas, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra-SPMB yang telah dibuka hingga 31 Mei lalu. Meski terpantau aman, Saiful menegaskan pihaknya terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server atau kendala jaringan dari sisi calon pendaftar. Saiful juga menghimbau kepada para orang tua dan calon siswa untuk tetap waspada potensi munculnya situs web palsu yang memanfaatkan momentum kelulusan ini.
14: Hari pertama hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kontak ke tua, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya proses pendaftaran SPMB tahun ini hari pertama tidak ada kendala. Nah, karena kita memang sudah menggunakan strategi untuk upload dokumen-dokumen dulu di pra SPMB sampai 31 Mei. Nah, tanggal 8-nya baru proses pemilihan satuan sekolah mana yang ingin dituju.
13: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel memperkuat komitmen untuk memastikan pelaksanaan SPMB tahun ajaran baru berjalan aman, kondusif, tertib, dan bebas dari konflik kepentingan, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. PJ Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan penandatanganan komitmen bersama ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Ferry menambahkan keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan maupun satuan pendidikan. Lebih dari itu, seluruh tahapan pelaksanaan membutuhkan dukungan, pengawasan, serta keterlibatan berbagai pihak agar berjalan dengan sesuai aturan dan prinsip keadilan.
0: Dari hari Selasa, kita beralih ke Rabu 10 Juni 2026. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka menggelar Festival Arsip 2026 dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Nasional ke-55. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar Festival Arsip 2026 dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Nasional ke-55 yang jatuh pada 18 Mei 2026. Festival yang digelar di kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Ertati Rainingsi mengungkapkan Hari Kearsipan Nasional tahun ini mengangkat tema Empowering the Future atau Kearsipan untuk memberdayakan masyarakat menuju Indonesia Emas tahun 2045.
16: Momentum ini bertujuan menegaskan bahwa arsip bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi adalah aset strategis dan fondasi akuntabilitas bangsa.
15: Ertati Rairingsi menambahkan pemberdayaan arsip sebagai informasi karena secara langsung publikasi arsip tersebut sebagai wadah sosialisasi arsip guna meningkatkan pemahaman kepada generasi muda khususnya Gen Z dan Gen Alpha melalui pameran arsip statis. Sementara itu, Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan, melalui Festival Arsip 2026 diharapkan instansi pemerintah maupun masyarakat dapat mendukung gerakan tertib arsip.
17: Mari kita sama-sama untuk menggiatkan kembali bahwa betapa pentingnya arsip ya di masing-masing, di mana kita bergerak, di situ tentu menyimpan kenangan. Jadi arsip ini kan ibarat kenangan, jadi di situ.
15: Festival Arsip 2026 Kabupaten Bangka menghadirkan pameran arsip statis, lomba arsip tingkat instansi pemerintah, dan bimbingan teknis kearsipan yang diikuti perangkat daerah.
0: Masih pada hari yang sama, kapal ekspres Bahari rute Belitung Pangkal Balam putar balik ke Belitung karena mengalami gangguan pada mesin. Arif Juliantoro melaporkan.
18: Ada masalah gitu di yang kanan kami kan, karena kami lah biasa. Jadi kalau ada apa-apa di propeller itu kami tahu gitu kan, ada rasa beda gitu kan.
19: Kapal ekspres Bahari rute Belitung Pangkal Balam terpaksa putar balik ke Belitung setelah mengalami gangguan pada mesin kanan saat pelayaran. Gangguan tersebut diduga bermula dari jumbo bag yang tersangkut pada baling-baling kapal. Kapten Ekpres Bahari 3E Dedek Kurniawan mengatakan awak kapal mulai merasakan adanya kejanggalan pada bagian kanan kapal tidak lama setelah keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Pandan. Menurutnya, kapal kemudian dihentikan sementara di luar alur pelayaran untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan oleh penyelam, ditemukan jumbo bag dalam kondisi utuh tersangkut pada baling-baling kanan kapal. Setelah benda tersebut berhasil dilepaskan, kapal kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat memasuki wilayah Selat Nasik, mesin kanan kembali mengalami gangguan hingga akhirnya mati.
18: Jadi ya udah kami langsung telepon. Daripada kami teruskan, kita cari amannya lah, menyimpan penumpang. Karena kalau kami nyampai, kami teruskan, kami nyampai sana sore.
20: Oh, dengan kondisi lama, mesin?
18: Nah, dengan kondisi dua mesin yang jalan gitu. Nah, itulah kami putuskan terbalik.
19: Dedek menjelaskan kapal berangkat dari Belitung sekitar pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan memutuskan kembali ke Belitung sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat setelah berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan. Saat kejadian, kapal mengangkut sekitar 320 penumpang. Pihak operator memastikan akan menyiapkan pelayaran tambahan pada Kamis, 11 Juni 2026 untuk mengakomodasi penumpang terdampak. Penumpang yang telah membeli tiket juga diberikan pilihan untuk melakukan refund atau pembatalan perjalanan. Saat ini kapal masih menjalani proses perbaikan dan ditargetkan kembali beroperasi pada pelayaran berikutnya.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 11 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menaikkan pajak mineral bukan logam dan batuan. Debi Nurwandi melaporkan.
21: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menaikkan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB atau pajak galian C sebesar 20%. Diketahui pajak sektor ini sudah 8 tahun tidak dinaikkan, terakhir terjadi kenaikan pada tahun 2018 silam. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dinilai masih memiliki potensi besar. Gubernur Babel Hidayat Asani mengatakan kenaikan pajak tersebut akan menyasar komoditas seperti pasir kuarsa hingga kaolin yang selama ini tarifnya dinilai masih berada di bawah standar. Hidayat mengatakan Pemprov Babel akan segera menggelar rapat bersama Bupati dan Wali Kota untuk membahas usulan tersebut. Apabila telah disepakati, kenaikan tarif akan dituangkan dalam peraturan gubernur atau regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi.
22: Gubernur akan menaikin harga naik 20%. Supaya Bupati-Bupati ini senyum, belum nanti ya.
18: Oh, selama ini Pak pajaknya?
22: Betul. Pajaknya masih di bawah standar.
23: Sudah 5 tahun tidak naik.
22: Sudah 5 tahun sudah waktunya. Dolar naik, harga naik. Jadi kita sudah ada data.
21: Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Babel Reskiansah mengatakan kenaikan pajak itu nantinya akan diperbarui dalam peraturan gubernur tentang harga patokan mineral. Ia berharap dengan kenaikan harga ini berdampak terhadap fiskal daerah dan berkeadilan bagi pelaku usaha.
24: Memperbarui peraturan gubernur tentang harga patokan mineral. Nah, melihat situasi sekarang kan kenaikan harga pada seterusnya, artinya material ini untuk dilakukan pembaruan terkait dengan harga patokan mineralnya. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur ada kenaikan 20%. Setelah kami itu nggak kami analis harga HPM-nya yang tadinya misalnya kita jualan pasir harga 50.000, sekarang posisinya di angka 75.000 per ton.
18: Per ton.
24: Ya, itu hanya per ton. Mudah-mudahan dengan kenaikan harga ini ada apa? Fiskalnya baik.
21: Ia menambahkan pajak galian C itu terakhir naik pada tahun 2018 silam sehingga kenaikan ini dirasa tidak signifikan dengan situasi yang sekarang ini.
0: Masih pada hari yang sama, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka bersama pemerintah daerah menggelar pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berikut Irwan Aulia Rahman melaporkan.
15: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka bersama pemerintah Kabupaten Bangka menggelar pencanangan pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pertemuan Geraha Maras. Kegiatan diawali dengan pembacaan deklarasi yang diikuti oleh seluruh mitra yang akan bertugas menghimpun data sensus ekonomi yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangka Ferin Sani menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka siap menyukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Mari kita siap menyukseskan sensus ekonomi 2026, kemudian berkomitmen dan berperan aktif sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dan menjaga integritas, profesionalisme, dan menjamin kerahasiaan data. Yang selanjutnya, memperkuat sinergi, koordinasi, kolaborasi, kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
15: Bupati Ferry Insani menambahkan data sensus ekonomi penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, penyaluran bantuan sosial, dan ketepatan sasaran pembangunan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengatakan sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang akan mendata dari rumah ke rumah dan semua usaha.
2: Nanti mulai tanggal 15 Juni ya hingga 31 Agustus, rekan-rekan petugas mitra yang sudah kita latih ya, sudah dilatih oleh instruktur dari BPS, akan mendata secara door to door dari rumah ke rumah untuk melihat adanya usaha dalam rumah tersebut. Jadi benar-benar kita tanya masing-masing rumah dari setiap anggota keluarga. Jadi dalam satu rumah ada berapa anggota keluarga dan mungkin akan ada lebih dari satu usaha seperti itu. Jadi kita data satu-satu terkait usahanya.
15: Selain itu, BPS Kabupaten Bangka juga akan melakukan sensus ekonomi ke semua tempat usaha, termasuk usaha mikro hingga usaha besar. BPS Kabupaten Bangka juga berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi pada sensus ekonomi 2026.
0: Dari hari Kamis, kita beralih ke Jumat 12 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka menerima bantuan CSR Gedung Posyandu dan RTLH. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka memberdayakan peran perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program penyaluran bantuan CSR yang bermanfaat seperti pembangunan gedung Posyandu Kasih Ibu Kelurahan Jeliti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka yang bersumber dari Anggaran Pengembangan dan Pemberdayaan PPM PT Aiga Prima. Selain itu, penyerahan kunci pembangunan rumah tidak layak huni juga diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. Bupati Bangka Ferry Insani memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah membantu melalui program PPM yang merupakan wujud nyata sinergi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Bangka.
3: Setiap hari saya menjaga kebutuhan yang dasar itu saya jaga, Pak. Dasar itu kesehatan, pendidikan, kemudian pangan ya. Jadi orang tidak boleh tidak makan begitu, Pak. Nah, itu yang kita jaga, Pak. Jadi, kalau tadi Pak Sudi bilang, mudah-mudahan kita ada, kalau ada usaha, sampaikan ke Ibu Lurah, ya Ibu Lurah, dibantu, gitu.
10: Pembangunan Posyandu merupakan langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat, terutama pelayanan terhadap kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, dan lansia. Dengan fasilitas bangunan yang representatif ini dikatakan Ferry, maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Pembangunan RTLH sangat berarti bagi masyarakat karena bukan hanya pembangunan fisik, melainkan fondasi utama bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga dalam memperoleh hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kepada warga penerima manfaat, dirinya juga berharap agar fasilitas yang telah terbangun dapat dijaga dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang dan diharapkan ke depan program PPM dapat terus berlanjut.
0: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 13 Juni 2026 sekaligus berita terakhir dalam edisi Babel Sepekan kali ini. Yakni sebanyak 444 jemaah haji Bangka Belitung kelompok terbang 8 debarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat malam atau Sabtu dini hari. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Bangka Belitung Fahru Rozi menyampaikan, jemaah kloter 8 ini diisi 444 jemaah beserta petugas dan pendamping. Menurutnya mereka merupakan gabungan dari jemaah asal Kabupaten Bangka Tengah, Bangka dan sebagian kecil Bangka Selatan. Akan tetapi terdapat satu jemaah yang mengalami gangguan kesehatan sehingga masih mendapatkan perawatan intensif di Arab Saudi. Waru Rozi menerangkan satu jemaah yang masih berada di Arab Saudi itu masih terus dipantau kondisi sampai dinyatakan layak untuk ikut dalam penerbangan. Selain itu, pendengar, kami sampaikan laporan hasil Piala Dunia 2026 pada pertandingan Grup B yang berlangsung Sabtu 13 Juni 2026, di mana Bosnia dan Herzegovina menahan imbang Kanada pada laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026. Pertandingan hasil imbang 1-1 ini digelar di Stadion Toronto Sabtu 13 Juni 2026 kemarin. Bosnia tampil agresif sejak awal dan mampu memberikan tekanan kepada tuan rumah Kanada, di mana hasilnya pada menit ke-21, Jovo Lukic membawa timnya unggul melalui skema sepak pojok. Skor ini masih terus bertahan hingga babak pertama habis, yakni 1-0 untuk kemenangan Bosnia dan Herzegovina. Namun Kanada pada babak kedua melalui Selarin berhasil menyelamatkan kekalahan laga perdana dengan golnya pada menit 70 dan memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Hasil imbang ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin dalam laga perdana mereka, di mana Kanada terhindar dari kekalahan di depan pendukung sendiri dan sementara Bosnia harus puas gagal mempertahankan keunggulan. Sedangkan pada pertandingan lainnya di Grup B, Amerika Serikat sukses membawa laga pertama fase grup Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat yang berakhir dengan skor 4-1. Kemenangan ini menjadi start positif Amerika Serikat di Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat kini memuncaki klasemen grup D dengan raihan 3 poin, sedangkan Paraguay terpaksa menjadi juru kunci.
4: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPPRRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

101. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar panas mara dari Bilik Yafgan yang kami hadirkan selepas kita dengarkan Bubble sepekan tadi ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran ulang ibadah gereja untuk hari ini. Untuk pendengar, khususnya umat Kristiani dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepada-Mu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendakmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar? Semua kelihatan sehat, ya, kelihatan makmur, ya, apalagi setelah Imlek, ya. Ketika saya kunjungan pada hari raya Imlek kemarin, semua keluarga mempersembahkan yang terbaik, ya. Dan semua ingin yang datang juga menikmati semua, termasuk saya disuruh menikmati semua, ya. Bersyukurlah bahwa kita boleh merayakan itu bersama-sama, ya. Dan yang menarik adalah bahwa tadi yang diberikan, yang dipersembahkan adalah yang terbaik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama gereja di seluruh dunia mengadakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Kenisa. Kalau kita melihat kembali apa yang disampaikan dalam bacaan kitab suci hari ini, kita diingatkan kembali akan apa yang pernah disampaikan dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 1 sampai dengan 2. Di sana dikatakan demikian: Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan dalam kitab Keluaran sekarang disampaikan lagi dalam Injil Lukas bab 2 tadi. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dulu bacaan pertama dari nubuat Maleakhi sebelum kita masuk pada Injil Lukas bab 2 yang mengutip dari kitab Keluaran tadi. Kalau dalam kitab nubuat Maleakhi, kita ini diingatkan kembali satu hal yang sangat penting. Tadi dikatakan, menurut nubuat Maleakhi, Tuhan akan tiba-tiba datang masuk ke dalam bait-Nya. Jadi Maleakhi, sang nabi, sudah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba di bait-Nya. Mengapa Maleakhi mengingatkan hal ini? Sebetulnya kita bisa mengingat kembali bahwa ternyata bangsa Israel ini pernah mengalami pembuangan. Mereka dibuang ke Mesir. Dan pada saat itu ketika mereka berada di pembuangan, mereka secara rohani itu seperti orang-orang yang sedang retret. Di tempat pembuangan mereka mengalami Allah yang begitu luar biasa. Seperti kalau Bapak Ibu sedang retret, sedang rekoleksi gitu ya. Sepertinya kita dekat sekali dengan Tuhan, ya. Lalu di sana ada resolusi-resolusi. Nanti kalau aku pulang dari pembuangan, kalau aku pulang dari retret, nanti saya akan hidup lebih baik. Kalau selama ini saya tidak rajin berdoa, maka nanti saya akan rajin berdoa sehari 5 kali. Kalau makan sehari 3 kali, maka ini harus beda, sehari 5 kali. Kalau selama ini ke gereja hanya Natal dan Paskah, ya, ketika membuat resolusi retret itu, nanti

saya akan ke gereja setiap minggu. Syukur-syukur kalau bisa ikut misa harian. Kalau selama ini agak pelit ya, itu pasti bukan orang Sungai Liat ya. Lalu ketika buat resolusi, saya ingin murah hati, saya ingin beramal dengan tetangga-tetangga, saya ingin berbuat baik, peduli pada mereka yang kurang beruntung. Itu resolusi-resolusi ketika kita ikut retret, ketika kita ikut rekoleksi, ketika kita berada di tanah pembuangan di Mesir. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ini mulai lupa. Seperti ketika kita pulang retret, ya sudah lama kita berada di rumah, lalu mulai lupa dengan resolusi-resolusi tadi. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah mengalami? Banyak yang senyum-senyum ya. Jadi bangsa Israel tadi mulai lupa dengan apa niat-niatnya, dengan harapan-harapannya ketika berada di pembuangan. Mereka mulai melupakan bait suci, ya. Bait Allah, gereja tidak pernah didatangi lagi, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah berbuat baik lagi. Bahkan gaya hidupnya berubah. Gaya hidupnya sekarang yang berkembang adalah gaya hidup yang penuh dengan keserakahan. Gaya hidup yang seringkali berlaku tidak adil, tidak peduli dengan apa keadilan. Kita justru mengembangkan semangat-semangat ketidakadilan itu. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Maleakhi sang nabi datang untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan kembali, Tuhan akan datang tiba-tiba masuk ke bait Allah. Maka kalian harus bersiap. Ya. Ini yang diingatkan kembali oleh sang nabi melalui bacaan pertama hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Yesus yang dipersembahkan di kenisa di bait Allah ini adalah penggenapan dari bacaan pertama ini, dari nubuat Maleakhi ini. Yesus yang dipersembahkan di bait Allah tadi dikisahkan bagaimana ia disambut oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Ada Simeon, ada Hana. Mereka semua menyambut dengan penuh sukacita, bahkan mengabarkan tentang siapa orang ini yang begitu luar biasa. Seperti Hana tadi juga, kemudian ia banyak berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana berbicara banyak tentang Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sekarang dipersembahkan di bait Allah. Ini adalah sekali lagi pemenuhan dari kitab nubuat Maleakhi tadi. Pemenuhan bahwa sekarang Tuhan betul-betul masuk ke bait Allah. Kehadiran Tuhan adalah untuk menguduskan. Kehadiran Tuhan di bait Allah itu untuk menyucikan, sehingga semua saja yang ada di sana disucikan, dikuduskan, sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak, mari kita bersama-sama datang ke bait Tuhan ini, mempersembahkan yang terbaik. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan yang sulung, yang pertama, entah itu dari manusia atau dari hewan, bahkan dari pohon-pohonan, dari tumbuh-tumbuhan, yang pertama itu milik Tuhan. Itu yang harus dipersembahkan, yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekali lagi, hari ini kita diajak juga untuk mempersembahkan. Mumpung Tuhan itu hadir di dalam bait-Nya.
Dia akan mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Apapun bisa kita persembahkan, yang penting adalah yang terbaik. Amin. Saya selalu ingat akan pengalaman saya ketika saya di Jakarta. Ada seorang anak muda yang datang kepada saya. Dia memberi amplop isinya uang. Dia katakan begini, Romo, ini gaji pertama saya. Ini saya berikan untuk gereja. Ini untuk Tuhan. Lalu saya langsung ingat, orang ini sepertinya rajin membaca kitab suci. Dia tahu isi kitab suci bahwa yang pertama itu milik Tuhan, maka dia berikan kepada Tuhan yang pertama. Ya. Nah, ini repotnya yang ada di sini ini bukan orang yang pertama kali akan terima gaji ini ya. Maka pesan saya cuma satu, berikanlah, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda punya bakat, punya kemampuan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Ya. Kalau punya suara yang bagus, merdu, persembahkanlah kepada Tuhan. Ya. Kalau suaranya kurang bagus, ya dilatih. Ya. Ya. Jangan malu-malu untuk tugas kor. Ya. Ah, suara saya jelek, Romo. Nah, itu dilatih. Ya. Kalau dilatih, lama-lama bagus. Persembahkan apa yang Anda punya, yang terbaik. Tentu itu akan dikuduskan, akan disucikan oleh Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagimu, berkat bagi sesama, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah

0: disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut perhatian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kanisa.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon bimbingan-Mu dalam segala pekerjaan kami, agar dapat menghasilkan buah yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kuasa kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Marilah kita mendoakan doa yubelium. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos, dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat yubelium membangkitkan kembali dalam diri kami peziarah harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagimu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad.
0: Bapa yang penuh kasih, bersama dengan saudara-saudari kami, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-39 Suster Renata KKS, juga syukur atas ulang tahun Ibu Yovita Claudia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada saudari-saudari kami ini. Dalam rasa syukur atas hari ulang tahun ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berilah kepada para saudari kami ini kesehatan yang baik. Dampingilah selalu dalam peziaran hidupnya. Semoga ia senantiasa Kau penuhi dengan sukacita. Semoga mereka selalu berbahagia. Kau beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, perutusan dan juga pelayanannya. berilah kepada mereka umur yang panjang. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kami juga berdoa dan sekaligus bersyukur untuk Ibu Maria Goretti Liucin Moi yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa mendampingi hambamu ini dari hari ke hari telah mendapatkan proses pemulihan darimu sendiri. Dan kami tetap mohon penyertaanmu. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada Ibu Maria Goretti Liucin Moi. Semoga ia bisa kembali sehat seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitasnya tanpa suatu gangguan apapun juga. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan jadi minuman rohani.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengelu-elukan sang penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Adrianus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi
1: bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar dari Blik Yang Rela, Cinta Sejati yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar di Bangka Belitung pagi, masih bersama saya Abdurrahman Aris yang menemani Anda. Kita lanjutkan untuk menghadirkan satu informasi kembali ke ruang dengar Anda di hari ini. Ya, kali ini pendengar, kita lanjutkan informasi terbaru dari Timnas Indonesia yang raih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026. Peringkat Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 2026 dengan meraih posisi ketiga. Hal ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi. Di menit ke-62, pemain belia Persija Jakarta memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U23 Novarianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut dan menurutnya para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan. Mantan bek Timnas Indonesia itu mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia Sintayong itu juga menyoroti aspek kekompakan dan kondisi fisik pemain. Menurutnya kedua hal itu belum mencapai standar yang diharapkan. Karena itu ia mengatakan untuk meningkatkan kesiapan, Nova membuka peluang bagi timnya untuk menjalani lebih banyak uji coba. Timnas U19 pendengar gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2024. Langkah Matthew Beckers dan kawan-kawan terhenti setelah kalah 0-1 dari Australia pada babak semifinal. Garuda Nusantara selanjutnya akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 di Vientiane, Laos. Anak-anak asuhan Novarianto itu tergabung di grup H bersama Malaysia, Laos, dan Australia. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada pertandingan perdana 31 Agustus 2026. Setelah itu akan menghadapi tuan rumah Laos pada 3 September 2026 dan Australia 6 September 2026. Juara grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20. Selain itu juga 7 runner-up terbaik berhak mendapatkan tiket lolos ke kejuaraan yang berlangsung di Tiongkok tersebut. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Indonesia yang meraih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

Dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini terkait dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang yang mengusulkan lahan seluas 10.000 meter persegi di Kelurahan Ketapang sebagai kawasan koperasi nelayan merah putih. Pengusulan itu dikoordinasikan kepada BWS, PLN, dan PDAM. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, David Oktaviandi, mengatakan koordinasi dilakukan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dan saat ini dokumen persyaratan pemanfaatan aset masih dilengkapi. Di mana pendengar, David Oktaviandi mengatakan sejumlah tahapan persyaratan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan, mulai asesmen lahan hingga asesmen sosial ekonomi nelayan. Menurut David, program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menata kawasan pesisir, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung aktivitas nelayan, dermaga, SPBN, unit pengolahan hasil perikanan, dan fasilitas penunjang lainnya. Warga Pangkal Pinang, Herman, berharap Kampung Nelayan Merah Putih berdampak positif bagi masyarakat. Sebelum pembangunan, lebih baik digelar sosialisasi mengenai koperasi Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan tersebut. Demikian informasi untuk Anda pendengar. Pemkot Pangkal Pinang yang menyiapkan Ketapang menjadi Kampung Nelayan Merah Putih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, kali ini juga informasi kami kutip dari RRI.co.id, masyarakat desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah menerima sosialisasi bahaya narkoba pada hari ini. Dan kegiatan ini digelar mahasiswa Prodi KPIIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Babel. Sosialisasi ini juga mengedukasi masyarakat agar paham bahaya narkoba. Dan saat itu juga pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan zat terlarang. Sosialisasi ini juga mendengar implementasi tugas mata kuliah event management. Dan saat itu juga Beben Haryansyah dari BNN Babel menegaskan penyalahgunaan narkoba adalah ancaman nyata bagi kita. Narkoba merusak kesehatan masa depan dan hubungan keluarga serta menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Pengurus Desa Kebintik Wardi juga mengapresiasi sosialisasi bahaya narkoba IAIN dan BNN Babel karena bermanfaat bagi masyarakat. Tetaplah bersama kami pendengar, dan ragam informasi masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Untuk Anda juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung di Pro 1 Sungai Liat, baik melalui RRI Digital ataupun melalui RRI Teleserial.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: 101.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga untuk Anda di kesempatan hari ini juga kita hadirkan kembali informasi bersama rri.co.id di kesempatan hari ini. Dan jangan lupa pendengar, selalu update terus informasi-informasi baik nasional, internasional ataupun regional. Kali ini pendengar, tentunya juga saya akan informasikan untuk hasil pertandingan ya, di mana untuk grup D Amerika Serikat dan Paraguay 4-1, Qatar dan Swiss 1-1, grup C Brasil dan Maroko 1-1, dan grup C Haiti dan Skotlandia dengan skor 0-1 pendengar. Ya, dan tentunya juga tahanan gempuran Swiss 1-1 ya, aksi penjaga gawang Qatar Mahmud Abdunada jadi perhatian. Ya, pendengar, perhatian mata penggemar sepak bola di Piala Dunia 2026 ini tertuju pada pertandingan Qatar yang bertanding dengan Swiss ya di San Francisco. Ya, pertandingan tersebut menjadi ujian berat untuk Qatar 90 menit ya, dan karena berhasil menahan imbang Swiss

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan.

Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan, dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami, masih di Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan tentunya juga di kesempatan hari ini masih kami hadirkan informasi untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini kita ke informasi internasional. Ya, di mana juga Inggris, Australia, dan Kanada dukung solusi dua negara lewat dana perdamaian baru. Inggris, Australia, dan Kanada meluncurkan dana perdamaian bersama untuk mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina. Melalui solusi dua negara ini, masing-masing negara menyumbangkan 1 juta pound sterling, sehingga total dana yang disiapkan ini sekitar 3 juta pound sterling atau 71,5 miliar. Dana yang diumumkan pada hari Kamis 11 Juni ini digunakan untuk mendukung berbagai proyek perdamaian di tingkat akar rumput. Program ini malah fokus pada keterlibatan kelompok pemuda, organisasi masyarakat sipil, perempuan yang dilansir dari Al Jazeera. Ya, mereka juga akan dilibatkan dalam berbagai upaya untuk membangun dialog serta memperkuat kepercayaan antar masyarakat Israel dan Palestina. Selain mendukung dialog dan pembangunan perdamaian, dana tersebut juga digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina, pendengar.

0: RRI dengan esensi buku. Ayah adalah sosok pelindung dalam keluarga. Seorang ayah seringkali digambarkan tegas dan keras. Namun di dalam hatinya selalu ada tempat khusus untuk anak-anaknya. Seorang ayah ibarat api dalam gelapnya malam yang memberikan kehangatan sekaligus perlindungan dan juga sumber cahaya bagi keluarganya. Novel karya Andrea Hirata berjudul Ayah adalah salah satu cerita yang menggambarkan bagaimana sosok seorang ayah dari segala problematika yang dihadapinya. Di mana novel adalah sebagai hasil kerja kebudayaan yang tidak bisa lepas dari latar sosial dan geografis penulis. Oleh karena itu, Andrea Hirata sebagai orang Belitung asli begitu mahir menuliskan bagaimana psikologis orang Belitung asli hingga novel Ayah tersaji begitu natural dan nyata. Dalam novel ini, Andrea Hirata tidak hanya sedang menuliskan lika-liku kisah rumah tangga dari tokoh utama yang bernama Sabari. Namun, Andrea Hirata juga berusaha menarasikan bagaimana kehidupan orang Belitung dengan aneka problematika dan ciri khasnya yang berbeda dengan suku lain di negeri ini. Tokoh sentral pada novel ini, Sabari dan Zoro, menjadi penanda penting tentang sistem patrilineal yang dianut kebanyakan suku Melayu. Ayah menjadi pondasi utama, dan anak, terutama laki-laki, adalah mutiara yang kelak melanjutkan martabat keluarga. Dalam novel ini, tergambar dengan jelas bagaimana orang Belitung memiliki budaya tutur lisan kuat dan mendarah daging sejak lama. Sabari dikisahkan sebagai orang yang menyukai puisi, mahir mendongeng kepada Zoro, dan pandai bercakap-cakap. Sekali layar terkembang, pantang berbalik haluan. Peribahasa itu juga menjadi tulang belakang dari orang-orang Belitung. Bagaimana Sabari berjuang mendapatkan cintanya? Kisah ini dalam murni perjuangan seorang ayah untuk hidup dan kehidupannya, untuk perjuangannya demi cinta, bagi yang tercinta dan dicintainya. Demikian esensi buku Ayah, karya Andrea Hirata. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali gak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga gak nih?
2: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
2: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia. Wow. Wow.
3: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, saat lagi juga dinamika olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya pendengar, kembali lagi saya akan update cuaca di hari ini di peringatan dini cuaca 3 harian pendengar. Ya, di mana juga untuk tanggal 14, 15, dan 16 ini hujan sedang hingga lebat ataupun waspada. Untuk di hari ini meliputi Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan sekitarnya. Sedangkan di tanggal 15 ini meliputi Bangka Barat dan sekitarnya. Dan tanggal 16 meliputi Bangka Barat dan sekitarnya, pendengar. Untuk siang, hujan lebat dan sangat lebat di hari ini meliputi Bangka Barat. Dan sedangkan untuk tanggal 15 dan 16 ini nihil, pendengar. Ya, dan untuk pendengar tetap berhati-hati dalam perjalanan, tetap waspada, dan jangan lupa selalu update cuaca dari stasiun meteorologi kelas 1 Depati Amir, Pangkal Pinang, pendengar.
0: Pro 1.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda

0: 101
1: RRI dengan esensi buku. Ayah adalah sosok pelindung dalam keluarga. Seorang ayah seringkali digambarkan tegas dan keras. Namun di dalam hatinya selalu ada tempat khusus untuk anak-anaknya. Seorang ayah ibarat api dalam gelapnya malam yang memberikan kehangatan sekaligus perlindungan dan juga sumber cahaya bagi keluarganya. Novel karya Andrea Hirata berjudul Ayah adalah salah satu cerita yang menggambarkan bagaimana sosok seorang ayah dari segala problematika yang dihadapinya. Di mana novel adalah sebagai hasil kerja kebudayaan yang tidak bisa lepas dari latar sosial dan geografis penulis. Oleh karena itu, Andrea Hirata sebagai orang Belitung asli begitu mahir menuliskan bagaimana psikologis orang Belitung asli hingga novel Ayah tersaji begitu natural dan nyata. Dalam novel ini, Andrea Hirata tidak hanya sedang menuliskan lika-liku kisah rumah tangga dari tokoh utama yang bernama Sabari. Namun, Andrea Hirata juga berusaha menarasikan bagaimana kehidupan orang Belitung dengan aneka problematika dan ciri khasnya yang berbeda dengan suku lain di negeri ini. Tokoh sentral pada novel ini, Sabari dan Zoro, menjadi penanda penting tentang sistem patrilineal yang dianut kebanyakan suku Melayu. Ayah menjadi pondasi utama, dan anak, terutama laki-laki, adalah mutiara yang kelak melanjutkan martabat keluarga. Dalam novel ini, tergambar dengan jelas bagaimana orang Belitung memiliki budaya tutur lisan kuat dan mendarah daging sejak lama. Sabari dikisahkan sebagai orang yang menyukai puisi, mahir mendongeng kepada Zoro, dan pandai bercakap-cakap. Sekali layar terkembang, pantang berbalik haluan. Peribahasa itu juga menjadi tulang belakang dari orang-orang Belitung. Bagaimana Sabari berjuang mendapatkan cintanya? Kisah ini dalam murni perjuangan seorang ayah untuk hidup dan kehidupannya, untuk perjuangannya demi cinta, bagi yang tercinta dan dicintainya. Demikian esensi buku Ayah, karya Andrea Hirata. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga pendengar, kali ini kami informasikan untuk Anda waktu sholat zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya, yaitu pukul 11:59 pendengar untuk di hari ini. Dan masih kami akan hadirkan ragam informasi untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kali ini juga pemerintahan Kota Pangkal Pinang mengusulkan lahan seluas 10.000 meter persegi di Kelurahan Ketapang, dan ini nantinya akan menjadi kawasan koperasi nelayan Merah Putih ataupun KNMP. Dan pengusulan ini dikoordinasikan oleh kepada BWS, PLN, dan PDAM. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, David, juga mengatakan bahwa kondisi ini dilakukan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dan tentunya juga dokumentasi serta persyaratan pemanfaatan aset ini masih terus dilengkapi. Warga Pangkal Pinang, Herman, berharap kampung nelayan Merah Putih ini memang punya dampak positif untuk masyarakat pendengar.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, saat lagi juga Bado Gazan Zuhur Pekumana untuk daerah Sengkelatan sekitarnya. Kali ini musik religi kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengkelatan.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, kali ini pukul 11:59 waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi, dan nanti juga kita akan hadirkan kembali ragam informasi untuk Anda dalam Bangka Belitung Siang. Oh.

0: 101.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, dan baik pendengar, tadi sudah dua koleksi Rihanna kami hadirkan untuk Anda ya. Dan tentu juga melekat, kali ini juga kita akan membahas tentang Rihanna ya, dan yang memiliki nama lengkapnya Ruby Rihanna Fenty, yang lahir pada tahun 1988. Ya, dan tentunya juga dimana penyanyi, penulis lagu, aktris ini juga salah satu pengusaha miliarder asal Barbados. Bahkan dia juga dikenal sebagai salah satu musisi terlaris sepanjang masa dan ikon budaya pop global yang sukses banget merevolusi industri musik dan bahkan kecantikan pendengar. Dan kerennya lagi, Rihanna juga dia salah satu produser yang terkemuka ya di Amerika Serikat. Terus juga di mana dia awal mulanya ini debutnya, yaitu naungan Def Jam Recording, dan suaranya khas juga menggabungkan unsur R&B, pop, dance, and reggae-nya pendengar. Yang paling-paling legendaris lagunya ada Umbrella, Diamonds, We Found Love, Work, dan Stay juga. Dan bahkan dia juga banyak banget nih memenangkan penghargaan bergengsi, termasuk beberapa piala Grammy Awards pendengar. Yuk kita dengerin nih salah satu lagu yang menurut aku sih juga banyak orang suka, atau mungkin juga menjadi salah satu playlist di handphone Anda sampai sekarang.

0: karena Rizkamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG.
2: Jauh ke depannya memang harus ada pilot project atau ya semacam lahan yang memang khusus digarap oleh lembaga-lembaga pendidikan nih khususnya.

0: Sari berita, antusiasme masih rendah. Dinkes Pangkal Pinang gencarkan program CKG. Pemerintah Kabupaten Bangka berupaya menggeliatkan kembali lada putih Bangka yang merupakan identitas daerah. Berita selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda hari ini, di mana juga hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, antusiasme masih rendah. Dinkes Pangkal Pinang gencarkan program CKG. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum.
2: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Pangkal Pinang masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait rendahnya partisipasi masyarakat untuk secara sukarela mengikuti pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang Hisar Mangoloi Manalu mengakui bahwa minat masyarakat menjadi tantangan utama dalam mencapai target pelaksanaan program tersebut. Menurut Hisar, program CKG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini berbagai penyakit dan menjaga kondisi kesehatan secara berkala. Namun tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, manfaat program tersebut belum dapat dirasakan secara maksimal.
1: Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG. Karena pada prinsipnya kan kita CKG ini adalah sukarela untuk mendaftarkan. Cuman karena minat untuk secara sukarela itu masih kurang, jadi kita jemput bola.
2: Selain menyasar lingkungan pendidikan, Dinas Kesehatan juga berencana memperluas jangkauan pelayanan dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Diketahui capaian program CKG hingga 10 Juni 2026 telah mencapai angka 44%. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis dapat terus meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penyakit tidak menular mendominasi dari hasil screening cek kesehatan gratis di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Gosari.
3: Teman-teman kesehatan, saya mohon maaf ya, ini sedikit presur. Kemudian saya juga minta perjalanan baik.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi, advokasi, dan evaluasi pelaksanaan program hasil terbaik cepat PHTC Pemeriksaan Kesehatan Gratis PKG di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program sekaligus memetakan kondisi kesehatan masyarakat berdasar hasil screening yang telah dilakukan. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penyakit tidak menular PTM masih menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di masyarakat, di antaranya hipertensi dan diabetes mellitus DM yang angkanya cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian serius.
5: Yang penyakit yang agak tinggi di Bangka itu satu, darah tinggi, hipertensi ya, ini pola ya, pola DM yang cukup mengkhawatirkan. Termasuk juga ada ginjal ya. Kan saya sudah bilang tadi, nggak ada daerah itu tumbuh di saat kondisi masyarakat tidak sehat. Maka ya menjadi prioritas utama itu sehat dulu ya, sehat, kemudian pendidikannya dan kita kembangkan ekonominya.
4: Ferry menambahkan selain hipertensi dan diabetes, gangguan kesehatan lain seperti penyakit ginjal juga mulai menunjukkan angka yang perlu diwaspadai. Karena itu pemerintah daerah berupaya memperkuat program promotif dan preventif agar masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan. Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah berperan aktif menyukseskan program pemerintah pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta seluruh aparatur dan tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menjelaskan bahwa target nasional program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026 mencapai 46 persen dari total jumlah penduduk atau sekitar 157.210 jiwa. Hingga 8 Juni 2026, capaian Kabupaten Bangka 61,51% atau lebih dari 96.000 penduduk yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Angka tersebut telah melampaui target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat.
6: Faktor risiko tertinggi memang pada penyakit tidak menular, diantaranya adalah hipertensi dan DM atau gula ya.
4: Meski demikian, hasil screening juga menunjukkan bahwa obesitas sentral dan rendahnya aktivitas fisik menjadi faktor risiko yang sangat erat kaitannya dengan meningkatnya kasus PTM di masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebanyak 56 orang siswa SD STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung dinyatakan lulus. Pelepasan para lulusan ini dilaksanakan di Auditorium Sofyan Sauri Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ataupun UNMUH Babel Fadila Sobri menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, dia mengingatkan para orang tua akan terus bertanggung jawab dalam memastikan anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang benar dan baik. Fadila juga memaparkan pentingnya penerapan konsep pendidikan caturwiyata, yaitu sebuah sinergi yang kuat antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Keberhasilan pendidikan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak tidak dapat dibebankan kepada pihak sekolah saja, melainkan membutuh dukungan penuh dari seluruh elemen tersebut. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka berupaya menggeliatkan kembali lada putih Bangka merupakan identitas daerah. Berikut kembali laporan Ratna Gusari.
1: Dengan kondisi situasi lada, pupuk itu beralih ke sawit sekarang.
2: Lada putih memiliki makna yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bangka daripada sekedar komoditas perkebunan. Selain menjadi sumber penghidupan masyarakat, lada putih juga merupakan bagian dari identitas daerah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan dalam kegiatan fokus group discussion program pengabdian kepada masyarakat dengan kolaborator internasional yang membahas keberlanjutan komoditas lada putih di Kabupaten Bangka. Menurut Asep, persoalan lada putih saat ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai isu yang dihadapi petani, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
1: Maka perlu ada perencanaan lebih jauh ke depannya, memang harus ada pilot project atau ya semacam lahan yang memang khusus digarap oleh lembaga-lembaga pendidikan nih khususnya. Saya kira lebih pas Pak Haji nanti ya. Dari seluruh, terutama dipelopori oleh UGM, begitu kan, kemudian dari IPB, mungkin kan, dari universitas yang ada di wilayah Bangka Belitung.
2: Asep menegaskan lada putih selama ini telah menjadi sesuatu simbol penting bagi Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan sektor ekonomi, tetapi juga melekat pada sejarah dan budaya masyarakat Bangka. Meski demikian, Asep mengakui komunitas lada putih saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Perubahan iklim, fluktuasi harga di pasar global, keterbatasan regenerasi petani, ketersediaan lahan, hingga tuntutan penerapan perkebunan yang ramah lingkungan menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama. Untuk itu, ia menilai penyelarasan visi lintas sektor menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lada putih Bangka di masa mendatang. Sementara Kepala Bapeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto mengatakan, sektor perkebunan lada saat ini menghadapi tantangan serius akibat beralihnya sebagian besar masyarakat ke sektor pertambangan timah maupun perkebunan kelapa sawit yang dianggap lebih cepat menghasilkan pendapatan dan menjanjikan. Padahal lada pernah menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian Bangka. Bahkan sekitar 33% perekonomian daerah pada masa lalu bergantung pada sektor perkebunan khususnya lada.
3: Nah itu kira-kira sejak 2021 ketika timah menjadi barang yang tidak strategis lagi, maka tantangan-tantangan terhadap perladaan juga makin tinggi. Dan sekarang makin berat tantangannya. Karena lada-lada merupakan komoditas ekspor pertama Indonesia yang diperdagangkan di perdagangan internasional. Dulu ketika timah ketika lada masih menjadi kultur. Nah sekarang kondisinya seperti itu. Timah menghadapi ketidakefisienan, kemudian juga menghadapi ketidakberdayaan. Ketidakefisienan dari sisi budidaya.
2: Pan Budi berharap sinergi seluruh pihak dapat mengembalikan kejayaan lada putih Bangka sebagai komoditas unggulan sekaligus menjaga warisan ekonomi dan budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Bangka selama puluhan tahun. Dari Sungai Liat, Ratna Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, duel pertandingan Brasil dan Maroko berakhir imbang 1-1 pada pertandingan perdana grup C Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini membuat persaingan di grup C yang juga dihuni Skotlandia dan Haiti semakin terbuka. Ismail Saiberi pada menit ke-21 sukses memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Brasil dengan melepaskan penyelesaian cerdik yang membuat kiper Alisson Becker tidak berdaya. Tertinggal 1 gol, Brasil juga meningkatkan intensitas serangan dan upaya di akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32 melalui Vinicius Junior mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan matang dari Bruno dan sebelum melepaskan tembakan akurat yang akhirnya menaklukkan Yesi Bruno. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin sengit. Brasil terus menekan demi mencari gol kemenangan. Sementara Maroko mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik. Baik, pendengar, itu dia warta berita daerah kita di hari ini. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari

0: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada siang hari ini, Pro Persada kami hadirkan untuk Anda ya. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, mungkin baru saja bergabung, selamat siang. Selamat mengikuti siang hari ini yang lumayan cukup panas banget. Ya, enaknya mah udah di rumah aja. Tapi untuk kalian yang lebih bekerja, semangat ya, walaupun cuaca lagi panas banget ya. Tapi untuk yang lagi jemur-jemur kemplang, yang lagi jemur-jemur kasur, atau mungkin lagi menjemur sesuatu deh ya, selamat berjemur aja. Dan bukan badan yang dijemur, kamu panas jam segini, panas banget pendengar ya. Siang hari ini seperti biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di Pro Persada sampai jam 3 sore. Topiknya buah apa sih, buah kesukaan Anda ya. Silakan bergabung bersama kami. Dan susah gak sih dapat buah yang kesukaan Anda gitu ya. Oke, kali ini lanjut di line telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Waduh, Bude Sumi, sehat Bude?
1: Alhamdulillah, selalu sehat sayangku.
0: Dirimu sehat? Apa?
1: Dirimu sehat sayangku.
0: Alhamdulillah, harus satu Bude.
1: Harus siap ya, harus siap soalnya jadi penyiar. Tanpa kalian radio kita bisu.
0: Oke deh Bude, langsung aja nih. Bude suka buah apa nih?
1: Aku suka buah pisang.
0: Oh, pisang mah gampang, berarti dicarinya gak susah lah ya.
1: Gak susah carinya, sudah cuman enak dimakan ya, untuk pencernaan ya.
0: Oke, Ada kan pisangnya banyak nih jenisnya, atau punya jenis tersendiri Bude?
1: Banyak sih jenis pisang ya, kalau ada pisang Ambon ya, pisang
0: enggak yang paling didoyanin gitu ya. Paling didoyanin
1: pisang Sembatu, pisang Awa. Dibikin krepe enak.
0: Senangnya dibikin enak, gitu ya.
1: Juga. Waduh, mantul.
0: Jadi buat cemilan gitu ya, Bude ya.
1: Gitu.
0: Oke deh. Mau lagunya apa,
1: ini
0: Bude?
1: Ini sama Mbak Nur, Mbak Reta.
0: Apa?
1: Ini sama Mbak Nur, Mbak Reta. Suaranya
0: sama Mbak Nur.
1: Mbak Nur Aisyah yang cantik jelita. Aku
0: kasih.
1: Kedatangan tamu tadi.
0: Apa?
1: Aku ada kedatangan tamu tadi.
0: Siapa Bang Tovan pasti?
1: Iya Bang Tovan sama istri dan emaknya.
0: Iya katanya lagi berobat gitu ya. Waduh, semoga aja cepat sehat deh.
1: Aja anak jalan-jalan.
0: Oke deh kalau gitu lanjut nih Bude, mau lagunya apa?
1: Lagunya lagu dangdut ya, pop.
0: Gak boleh dangdut atau pop Indonesia, 2000 ke atas.
1: Aku mau lagu satu atap satu rumah aja lah.
0: Lah anak SHP pun satu atap.
1: Satu rumah buat semua penggemar radio kita Pro 1 Sungaliat. Dimana saja berada, pokoknya dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Sehat lahir batin buat semuanya ya. Mbak Nur Aisyahnya selamat bertugas. Pulang hati-hati ya sayangku. Semoga sehat selalu. Semoga hari ini mendapat rezeki yang barokah dari Allah ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Dan anak-anak pertamanya, ya enggak?
0: Benar.
1: Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bude Sumi, sukanya pisang ya. Tapi sukanya ini pisang yang memang diolah kembali jadi keripik. Nah, kalau Anda sendiri apa nih sukanya buah apa? Kalau saya, buah yang paling saya suka adalah buah konyol. Yaitu enak banget. Tetapi kalau di sini memang susah nyarinya ya. Ada itu di Pulau Jawa deh gitu. Kalau di sini sih Markisa banyaknya pendengar ya. Oke, dan untuk Anda pendengar silakan yuk bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Buah apa yang paling Anda sukai? Yuk langsung aja 94301 di siang hari ini ataupun di 0811 717 9111.

0: 101.
1: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ya, baik pendengar, di manapun Anda berada, kali ini kita ke line telepon kembali. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mbak Nur Aisyah.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia.
0: Halo.
1: Dengan Ramadan.
0: Oh, Bung Ramadan kecil banget ya suaranya ya.
1: Iya kah?
0: Oke deh Bang Ramadan.
1: Ya.
0: Langsung aja nih, buah kesukaan Bung Ramadan apa nih?
1: Ya, main langsung-langsung, tidak enak.
0: Apa?
1: Jangan main langsung-langsung, nggak enak.
0: Oh, nggak enak. Ya udah tuh nyapa dulu. Bang Ramadan lagi apa? Udah makan belum?
1: Rayu-rayu dulu.
0: Oh gitu ya.
1: Buahnya durian-durian.
0: Wah, lagi mau musim durian ini ya.
1: Iya.
0: Di kita udah banyak nih, tapi udah ada apa sih kalau nggak salah ada kayak pameran durian gitu kita.
1: Oh iya, mantap.
0: Iya, iya.
1: Mangga enak.
0: Oke deh kalau gitu ya. Oke deh Bung Ramadan ya, untuk di kesempatan siang hari ini, buah apa kesukaan? Selain durian, ada lagi enggak? Selain durian ada lagi enggak?
1: Sudah dijawab.
0: Enggak, selain durian ada lagi enggak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang paling ini ya durian aja dan mangga.
0: Oh, oke, okay, itu aja ya. Biasanya langsung kalau dimakan apa di?
1: Enak juga. Kayak
0: Biasanya kayak diolah apa di ini itu, nih langsung makan?
1: Namanya, kalau itu termasuk buah nggak ya? Yang
0: apa?
1: Yang biasa di setiap bulan puasa ada itu loh. Apa? Yang dari Arab itu? Kurma
0: ya juga.
1: Kurma buah ya.
0: Mm-mm, terus.
1: Ya itu juga enak.
0: Mm-mm, terus.
1: Itulah tiga itulah.
0: Oke, lanjut lagi. Pengen lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Brisia Jodi ya.
0: Mm-mm, yang apa?
1: Yang Kisah Cinta.
0: Sebentar. Kisah Cinta ya. Kisah Cinta dari
1: Brisia
0: Jodi. Oke, ada ya. Buat siapa aja lagunya?
1: Ya, buat Bang Tul Faizan, Bang Reman, ya. Putra Sambas, Bang Jante, Jait, Pak Suami, Pak siapa lagi? Oh, Bang Reza, Bang Johan Arif, yang rindu diampoi di B ya. Terus ada Toto Beltin ya. Terus ada siapa ya? Sergio Yanes, Bang Mara, ya, Kate Takamura, terus Bukori dan Bang Alexnya, Bang Miko, Kang Ahmad Irwan juga, Bang Irwan Herkanteng ya, udah Sultan, terus Bude Sumi ya, Bude Sumi sama Julius dengan Julin ya, Julin, Ria. Maria di Tanjung Pandan ya. Terus Maria juga, Lydia, Embera. Mbak Triyono nih, semoga beliau sehat ya. Udah lama gak kedengaran. Terus Mbak Bang Romlan, Pak Buana juga. Semua aja deh ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Sehat-sehat walafiat semua.
0: Yo, sama-sama.
1: Eh, Bang Panji ya, Bang Panji udah sebutin tadi ya. Bang Panji juga.
0: Mm-mm. Ya. Oke okay, deh itu aja Bang.
1: Oke okay, deh semuanya deh dari A sampai Z. Ya. Terima kasih.
0: Yo sama-sama.
1: Tugasnya ya.
0: Yo.
1: Selalu.
0: Yo sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, makasih Bung Ramadan. Kini kita ke WhatsApp dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Siang Mbak.
0: Oke okay, sama siapa ini?
2: Dengan Yandi Mbak, di Airway Mbak.
0: Oke, Bang Yandi.
2: Jalan Nias.
0: Sehat ya Bang Yandi.
2: Kenapa Mbak? Alhamdulillah Mbak sehat. Mbaknya gimana Mbak?
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Yandi langsung jadi buah kesukaan nih, yang jadi buah kesukaan Bang Yandi.
2: Karena sekarang musim durian, suka durian Mbak.
0: Oke. Kalau jadi musim-musiman ini mah berarti ya?
2: Iya Mbak.
0: Oke deh. Nggak,
2: sebenarnya memang durian tuh memang suka sih Mbak. Memang agak ya gimana lah, nama orang doyan durian kan gitu.
0: Oke, jadi kalau suka ya dimakan, kalau enggak ya enggak gitu ya.
2: Iya Mbak. Okay. Kalau kurang suka itu kan enggak begitulah. Mau-mau makannya, tapi kan kalau namanya kurang suka kan kurang minat lah kayak gitu. Nah kalau durian ini kan ya itulah Mbak, kalau nama orang suka itu kan. enak lah kayak gitu. Ya.
0: Oke deh. Oke, okay, deh, mau lagunya apa nih?
2: Lagunya Mbak dari ini Mbak ya, lagunya tuh dari Koper ya Mbak. Ini lagunya dari si Papi Bes, si Papi Bes. Judulnya Jodoh Manis Manja Mbak.
0: Kalem kalem kalem, jodoh manis manja. Sebentar sebentar manja. Saya cek dulu pelan pelan ya.
2: Siap siap.
0: Jodoh manis manja. Sebentar, saya ini baru ini saya mau puter. Oke, ada. Ini agak-agak
2: ada
0: reggae gitu ya. Apa yang
2: versi? Ya reggae ada di cover.
0: Yang ada iya
2: yang reggae, ya, Mbak.
0: Ya oke.
2: Si Papi Bes, Mbak.
0: Iya, siap siap. Berarti ngambil yang cover kan? Oke, siap deh. Salam sapanya silahkan.
2: Salam sapanya yang pertama untuk Julia di Mendan. Mbak Ria di Bangka, di Belitung ya, Tanjung Pandan. Untuk Mang Yan, untuk Bunda Mary, Nyai Jamila, untuk Pak Azadin, untuk ya mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu, untuk semuanya lah tanpa terkecuali. Itu aja Mbak.
0: Oke, siap deh, thank you ya.
2: Sama-sama Mbak. Yo. Selamat siang Mbak. Terima kasih Mbak.
0: Yo, sama-sama. Oke deh pendengar, lanjut lagi ke line telepon. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya hilang ya, nggak ada suaranya. Oke deh, kalau gitu pendengar, langsung aja deh kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: 1.
1: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Ya baik mendengar di mana pun Anda berada, masih ada setengah jam kembali saya menemani Anda. Ada yang mau telepon tadi ya, coba kita angkat dulu deh. Ada Yulin, halo selamat siang Yulin. Aduh dikecilkan dulu dong volume radionya, minta tolong
1: halo,
0: banget.
1: Oke
0: udah deh Yulin.
1: Halo. Gimana suaranya?
0: Aduh hilang lagi, apa ngedenging Yulin?
1: Tinggi.
0: Iya, suaranya feedback di saya, nggak kuat saya denger ya.
1: Kalau ini masih.
0: Halo.
1: Halo.
0: Masih menggaung gitu loh.
1: Masih berkema ya.
0: Agak mending lah sekarang lah. Oke deh, yuk Lin langsung aja nih. Suka buah apa yuk Lin?
1: Tapi kalau begini Yulinnya nggak kedengeran.
0: Aduh gimana tuh ya, geser dikit atau gimana?
1: Geser kemana? Naik ke plafon ya?
0: Soalnya ngedenging banget ya telinga aku. Dicobain lagi boleh, gimana kita offin dulu cobain?
1: Kalau kesini?
0: Nah agak mending lah ya. Lanjut ya, okay. Yulin, buah kesukaan apa nih Yulin?
1: Hati-hati Yulinnya ntar jatuh ke debuk.
0: Ngek.
1: Bawa lagi Mbak Ijaya.
0: Yo yuk Lin, mau buah apa nih? Mau buah apa? Suka buah apa?
1: Hobinya.
0: Paling kesukaan deh, favorit ya?
1: Gak banyak. Keneko-neko. Cari yang simple aja.
0: Apa pisang?
1: Itu buah sirsa. Sama itu yang hijau tuh buah apa itu Mbak?
0: Apa ada apokat, mangga, apa ya?
1: Yang kulitnya hijau.
0: Yang kulitnya hijau sama itu mangga, durian juga. Apokat iya, hijau juga. Apalagi yang hijau-hijau ya? Jambu hijau. Aduh kok main tebak-tebakan ya, jadinya apa dong?
1: Enggak juga lah. Kayaknya buah melon.
0: Oh melon.
1: Sama buah alpukat itu Mbak.
0: Oh gitu. Oke deh.
1: Mulai. Itu kan adem jadinya.
0: Buat
1: tenggorokan. Kalau kurang adem ya berendam lah.
0: Lanjut deh kalau gitu yuk Lin ya.
1: Betul nggak?
0: Mau lagunya apa Syahrini?
1: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Mau lagunya apa? Halo, kok ngilang?
1: Halo.
0: Iya, mau lagunya apa?
1: Lagunya PCL aja ya.
0: Yang mana?
1: Antara kau dan aku ya.
0: Yo, salam sapanya silahkan.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Salam buat semuanya di packing ya. Via udara. Buat baiknya, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Laksanakan tugas ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.

0: nih doyan buahnya Mbak Ria.
1: Kedondong sama sama salak, Mbak.
0: Ayy, kedondong asem. Aduh, aduh.
1: Enggak asem,
0: Mbak. Enggak asem ya. Ay. Oke deh, mau lagunya apapun.
1: Cinta, Mbak, dari Melly Guslo.
0: Oke, siap. Salam sapanya.
1: Salam-salamnya buat Yulin tadi. Selamat siang. Terus buat Bang Yadi, buat Putra Sambas, buat Julia, buat Bude Sudin, buat Pak Ahmad Irwan, buat Pak Irwan, buat Atok Delsim, buat Atok Yan, buat Bang Reza, buat Mas Panji, buat Bang Nur Hadi, buat Bang Ramadan, Bang Leman, lagi. Buat Bang Niko, buat Bang Zulfaizar, buat Pak Alek, buat Mbak Rindu, buat Amera, buat Naria, terus buat Bu Kori, buat semua kalau Mbak.
0: Bisa aja ya.
1: Dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Mbak Ica, Mbak Tugas.
0: Yuk, sama-sama.
1: Oke, makasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Oke, itu Mbak Ria ya. Yuk, langsung aja kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Baik mendengar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda di kesempatan hari ini, dan tentunya juga jangan lupa ya selalu bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan ya, dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah dilaksanakan di hari ini. Semoga saja semuanya aktivitasnya diberikan keberkahan, kemudahan, dan selalu diberikan rezekinya dalam bentuk hal apapun. Untuk Anda pendengar yang lagi sakit, cepat sembuh ya, dan mungkin untuk pendengar yang masih dalam perjalanan hari ini mau menuju ke suatu tempat, semoga sampai di tujuan pendengar. Selamat siang menjelang sore, saat lagi juga nanti Bangka Belitung Sore akan ada rekan Reta Kurniawan yang menemani Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali gak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
2: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
2: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
3: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bangka Belitung sore pendengar bersama Reta menemani Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Di edisi hari ini hari Minggu di 14 Juni 2026. Saya menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 berakhir ya di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Di cuaca yang bisa dikatakan ya lumayan panas ya untuk wilayah sungai dan sekitarnya. Tapi apapun cuacanya, kita harapkan Anda tetap semangat menjalankan aktivitas Anda. Baik pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda ya informasi-informasi dari rri.co.id. Salah satunya ya 15 Juni 2026 ya pendengar, pukul 00.00 jangan lewatkan, ada pertandingan grup E ya, Jerman melawan Krakow untuk edisi dini hari nanti ya, jadi jangan lewatkan di pukul 00.00 ya. Di Pro 1 kita akan siarkan secara terestrialnya, Anda bisa dengar nantinya pertandingannya. Dan pendengar, untuk hasil pertandingan di grup B tadi pagi ya, di pukul 2 pagi Qatar versus Swiss itu 1-1 imbang ya pendengar ya. Kemudian di grup C-nya Brasil Maroko juga 1-1. Di grup C Haiti 0, kemudian Skotlandia 1 ya. Dan untuk grup D-nya Australia 2, kemudian Turki 0. Itu dari olahraga sepak bolanya pendengar. Kemudian mendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya. Saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Ada informasi aja. Nah, ini pendengar informasinya. Di mana pendengar, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Sekeros julukan Australia bungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place Vancouver pada Minggu siang hari ini 14 Juni 2026. Pendengar, Nestori Iran Kunda menit 27 dan Connor Metcalf menit 75 mencetak gol atau 2 gol kemenangan Australia dan hasil positif tim jaga peluang lolos dan memperkuat langkah Socceroos di fase grup. Australia bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat Mohamed Torre serta Nestori Tori Iran Kunda berkali-kali merepotkan pertahanan Turki. Dalam jalanan pertandingan sejak menit-menit awal, pendengar, Turki tampil dominan dan berulang kali mengancam pertahanan Australia. Arda Guler menjadi motor serangan dengan sejumlah peluang berbahaya, namun ketangguhan kiper Patrick Beach membuat gawang Australia tetap aman. Nah, saat Turki asik menyerang, Australia justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-27 berawal dari pertahanan Turki yang kurang siap. Mengantisipasi serangan balik, Paul Okong Engstrom mengirim umpan terobosan ke arah Nestori Iran Kunda. Dan menerima bola di sisi kanan serangan, Iran Kunda menunjukkan kualitas individunya pendengar. Di mana pendengar ya? Untuk pemain muda tersebut, lebih dulu memotong pergerakan ke tengah dan berhasil mengecoh seorang pemain bertahan Turki.

0: Ya, mendengar setelah menemukan ruang tembak, Iran Kuna melepaskan sepakan mendatar mengarah pojok kiri gawang, tak mampu dijangkau penjaga gawang Turki. Gol akhirnya tercipta oleh Iran Kuna, membawa Australia unggul 1-0 atas Turki di menit ke-27. Mendengar itu informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id, di mana Piala Dunia 2026 disiplin tinggi Australia bungkam Turki di grup D untuk edisi hari ini. Mendengar saat ini pukul 15:24, saatnya masuk waktu salat asar untuk kota Sungaliat dan sekitarnya. Yang pastinya selamat mendirikan ibadah salat asar, dan yang pastinya mendengar kami masih menemani Anda di kebersamaan kita bersama Pro 1.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungaliat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Sobat Trivia Pro 1, pernah gak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, France, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar, yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari stadion klasik sampai arena futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pendengar Pro 1 masih menemani suasana sore Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Masih semangat buat Anda yang masih aktivitas ya, tetap semangat, yang sedang menikmati suasana akhir pekannya, selamat berakhir pekan ya. Dan yang pastinya di kebersamaan kita untuk sore hari ini, rangkaian informasi masih hadir menemani Anda. Pendengar, kalau tadi kita sudah hadirkan informasi dari olahraga sepak bola dalam gelaran Piala Dunia 2026. Nah, kali ini pendengar, informasi lain saya masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id, jadi bisa Anda baca berbagai informasi di berita rri.co.id. Pendengar, kali ini ada informasi ya, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Piprim Basarah Yunoarso menegaskan pihaknya berkomitmen melayani anak-anak Indonesia, dan komitmen itu disampaikan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun HUT IDAI ke-72 pada 14 Juni. Piprim mengatakan peringatan HUT IDAI sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan seluruh cabang organisasi, dan saat ini IDAI memiliki 34 cabang yang turut menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi masyarakat. Dan yang menjelaskan puncak peringatan HUT IDAI ke-72 digelar di kawasan Taman Margasatwa Ragunan Jakarta, dikemas dalam konsep pelayanan langsung kepada masyarakat, di mana sejumlah kegiatan dilaksanakan antara lain pelatihan bantuan hidup dasar bagi orang tua, dan juga terdapat screening tumbuh kembang anak dan screening kelainan endokrin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami hadirkan untuk Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dan kali ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda laporan langsung dari rekan kami Nur Aisyah. Di mana pendengar diinformasikan ada kegiatan acara ruang baca di hutan kota yang diikuti pemuda-pemudi dari berbagai daerah dan diikuti oleh puluhan peserta. Nur Aisyah, laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga kali ini saya berada di hutan lindung. Di kesempatan sore hari ini, pendengar ruang baca ini membuka acara di mana juga membedah buku serta juga di mana di sini tadi sudah terlihat ada sekitar 30 orang lebih pemuda-pemudi yang memang menyukai membaca buku. Dan tentunya acara ruang baca ini adalah acara yang pertama dilakukan untuk di Sungai Liat. Dan selain itu juga ternyata bukan hanya dari kota Sungai Liat saja yang mendatangi acara ruang baca, namun juga dari berbagai daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga pendengar di sini juga diikuti oleh peserta yang paling kecil itu berusia 7 tahun ya. Dan di sini nanti juga para peserta akan membahas tentang buku-buku yang pernah mereka baca. Tidak lupa juga membuat video serta juga nanti mereka akan mewarnai ya di kesempatan sore hari ini. Di sini juga terlihat enggak semuanya perempuan, namun ternyata terlihat juga ini dari para peserta yang datang juga banyak sekali ini para pemuda ya, laki-laki yang hobi membaca. Dan tentunya juga acara ruang baca ini diprakarai oleh Eko ya, selaku salah satu penggagas ruang baca yang ada di Jalan Pemuda. Sekian informasinya, Mbak Reta, dan kembali lagi ke studio.

Pendengar, ada masih bersama kami di 96,4 FM. Kita masih kelanjutkan dengan berbagai informasinya. Kami update informasi peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung ya, untuk edisi hari ini, di mana pendengar berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Untuk Bangka Selatan di Toboli, Lepar, Pongo, Simpang, Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah di Koba, Sungai Selalu, Buk Besar, Bangka Barat di Jebus, Sembilang, Paritiga dan sekitarnya diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, berlanjut ke informasi berikutnya. Kita masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id di kebersamaan kita untuk hari ini. Kali ini pendengar, kami coba hadirkan untuk Anda ya, di mana bertemu Presiden, Mendikdasmen pastikan tunjangan guru ASN dan non-ASN sudah naik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan ini disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis kemarin, di mana dikatakannya kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN, dan tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan. Di mana dikatakannya dari 1,5 juta menjadi 2 juta, kemudian untuk guru ASN tunjangan sebesar gaji pokok. Dan tentunya selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme itu, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: siap mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1. Kita masih lanjut menemani Anda masih dengan berbagai informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita update kembali informasi perakiran dini cuaca oleh Bangka Belitung untuk edisi hari ini, di mana pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir, juga angin kencang di pukul 16.35 di Bangka Tengah, terutama di Namang dan sekitarnya, juga bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka di Mundu Barat, Bangka Selatan di Tobuali, Lepar Pongo, Tukasadai, Bangka Tengah di Koba Pangkalan Baru, Sungai Selan Sibangkatis, Bangka Barat di Jebus Paritiga dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga pukul 18.35 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda juga informasi kita masih pilihkan untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi dari portal berita kita dari lifestyle-nya ya pendengar ya, yang kami kutip untuk Anda di hari ini, di mana pendengar diinformasikan Kemenkes dorong masyarakat rutin beraktivitas fisik sejak muda, di mana langkah ini penting untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menekankan pentingnya olahraga rutin aktivitas fisik membantu menjaga kebugaran dan kemandirian lansia, dan tentunya jalan kaki juga menjadi olahraga paling mudah yang bisa dilakukan, di mana aktivitas itu efektif menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Minimal 30 menit setiap hari dan 5 kali seminggu, dan tentunya olahraga sederhana itu bisa memberikan manfaat besar dan mencegah penurunan fungsi tubuh saat menua.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

pendengar, Anda masih bersama kami di 96,4 FM. Di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya. Dan pendengar perawat satu, di sore hari ini cuaca di kota Songgalit yang cukup bersahabat ya. Mungkin untuk Anda ingin jalan-jalan, mungkin ya jalan-jalan sore menikmati kirpakannya, ini pas sekali pendengar, karena di seputaran jalur 2 juga, tepatnya di Jalan Diponegoro, itu ada kegiatan bazar UMKM juga ya. Pendengar Pro 1 lanjut menemani Anda, kita hadirkan untuk Anda pilihan musiknya, dan nantinya juga kita akan hadirkan pilihan musik religi sembari kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran untuk hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori'ah Nur Laila. Kita rangkaikan dengan beduk setasan maghrib untuk hari ini bersama muazin Rizal Farurozi. Dan pendengar, kami sampaikan untuk Anda waktu salat maghrib Kota Sungaliet dan sekitarnya di edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026 di pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu maghrib di wilayah lainnya mengikuti waktu maghrib di wilayah Anda. Pendengar, kita dengarkan pengajaran suci Al-Quran.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Nah, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 334.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur cuma hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jelang malam hari ini saya masih menemani Anda dan pendengar. Baru saja kita ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Lanjut di kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Mimbar Agama Kristen, pendengar, untuk hari ini. Dan nantinya kita akan lanjutkan dengan beberapa pilihan musik selingan mengakhiri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

Shalom, sahabat pemirsa RRI dimanapun berada. Jumpa lagi di dalam program Mimbar Agama Kristen. Saya Yanaria Warubu, penyuluh yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat, khususnya dari Kecamatan Mentok. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami agar kami boleh memahami isi hati Tuhan melalui firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan hati kami dan seluruh hidup kami di saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat dimanapun Anda berada, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, di zaman sekarang, dunia menghadapi banyak tantangan, seperti sulitnya menemukan orang yang jujur, tingkat keegoisan manusia, kebencian, iri hati, dan sikap tidak peduli terhadap sesama. Belum lagi dengan maraknya kemajuan teknologi yang membawa setiap orang untuk hidup di dalam dosa, hidup di dalam keakuan, keegoisan, dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini, kehadiran orang percaya seharusnya membawa perbedaan. Yesus mengingatkan bahwa setiap pengikutnya adalah terang dunia. Terang memiliki fungsi yaitu untuk menerangi, untuk menunjukkan jalan, dan mengusir kegelapan. Karena itu kehidupan orang percaya tidak boleh tersembunyi, tetapi harus menjadi kesaksian yang nyata bagi banyak orang. Dalam Matius pasal 5 ayat 16, Yesus mengajarkan bahwa terang kita harus bercahaya di depan orang. Terang yang dimaksud bukanlah untuk mencari pujian atau pengakuan manusia, melainkan melalui perbuatan baik yang kita lakukan hari lepas hari. Seperti contohnya, sikap ramah, jujur, peduli kepada yang membutuhkan, mengampuni orang yang menyakiti, dan melayani dengan tulus, merupakan bentuk terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Banyak orang atau sering kita berpikir bahwa menjadi saksi Kristus harus melalui khotbah, harus melalui pelayanan yang besar, melakukan hal-hal yang spektakuler dan lain sebagainya. Padahal kesaksian yang paling kuat justru terlihat dari kehidupan sehari-hari. Ketika kita tetap jujur di tengah godaan yang membuat kecurangan contohnya. Ketika kita tetap mengasihi orang yang sulit dikasihi atau orang yang pernah menyakiti,

melukai, atau ketika kita membantu sesama tanpa mengharapkan balasan. Saat itulah terang Kristus sedang bercahaya melalui hidup saya dan saudara. Tujuan dari semuanya itu adalah agar orang yang melihat kehidupan kita memuliakan Bapa yang di sorga. Dengan kata lain, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan harus mengarahkan perhatian orang kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Hidup yang menjadi terang adalah hidup yang membawa orang lain mengenal kasih dan kebesaran Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya dan kita semua orang yang percaya kepadanya, kita dipanggil untuk menjadi terang dimanapun kita berada, di keluarga kita. Ketika kita hadir menjadi pribadi yang penuh dengan kasih di tengah keluarga kita, terhadap sesama kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga besar kita, mungkin saja ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehadiran kita sangat berarti untuk menjadi terang. Demikian juga di tempat kerja, di sekolah, di gereja, maupun di masyarakat. Perlu kita ingat satu hal, bahwa bukan hal-hal spektakuler yang dimaksud di dalam kita menjadi terang, tetapi hal-hal yang kecil sekalipun. Marilah kita membiarkan terang Kristus bersinar melalui kehidupan kita. Setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap sikap kita, bahkan setiap gerak-gerik kita, kiranya melalui hidup kita, banyak orang dapat mengenal kasih Tuhan dan memuliakan namanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kita hidup untuk menjadi terang yang memancarkan kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah hidup kami terang yang memancarkan kasih-Mu. Tolonglah kami agar melalui perkataan dan perbuatan kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Jadikanlah kami pendengar yang setia, pendengar yang baik, yang melakukan firman-Mu hari lepas hari. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa berseru hanya di dalam nama

0: Dianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal, dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya sayang, buka saja pintunya, tidak dikunci kok.
0: Ma, Mama, maafkan Lia, Ma.
2: Loh, ada apa nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi, persis seperti hatiku. Naya Kusuma, sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok ndak habis makannya, Tondo?
0: Ndak, Ndok. Dia tahu nggak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
0: Lianya Mama? Udah pindah ke planet lain. Sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
0: Udah! Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
3: Udah tuh, Neng.
0: Sini kuncinya. Aku bawa sendiri.
3: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini.
1: Nah, cari siapa?
0: Saya cari Naya Kusuma, ada di sini, Bu.
1: Oh, Naya Kusuma, ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu, Naya Kusuma.
0: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh Lia ketemu Naya Kusuma, Bu?
1: Boleh. Silahkan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
0: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
1: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
0: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
1: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
0: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay, Naya Kusuma.
2: Siapa?
0: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
2: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
0: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
2: Boleh.
0: A, maaf. Ibu A'a.
2: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
0: Lalu, A'a tinggal dengan siapa?
2: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
0: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
2: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
0: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
2: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
0: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir membawa rindu pada tangisku.
3: Bu, ibu manggil Bi Ira?
4: Iya, Bi. Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
3: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
4: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
3: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
2: Kenapa? Lia nangis.
0: Lia ingat mama.
2: Mama Lia masih ada?
5: Masih, A. Tapi Lia, tapi Lia sering kasar sama Mama. Lia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
2: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
5: Terima kasih, Pak. Makasih ya, A'a udah menyadarkan Lia.
2: Lupakan kesedihan itu. Senyumlah.
5: Iya, A. Lia boleh tanya A'a?
2: Boleh. Tanya apa?
5: Tapi janji jangan marah ya.
2: Siap, janji.
5: Maaf ya, A. A'a.
2: Ya.
5: A'a, selama ini kita chatting
2: Kenapa?
5: Maaf. Gimana ya A'a jawab chatting Lia?
2: Oh, A'a pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkan.
1: Pulang, Nak.
6: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A'a Kusuma banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
1: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
2: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
6: Ibu, A'a Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
1: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
6: Siap, Bu. Tapi A'a Kusuma harus janji ya.
2: Janji apa lagi, Lia?
6: A'a Kusuma harus ajarkan Lia main gitar.
2: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
1: Wah, sudah main janji-janjian.
6: Ah, Ibu, Lia jadi malu. A'a Kusuma, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Naya Kusuma yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Ira, Musik Director Lutfi Saukani, Teknik dan Montase Bai Haki, Penulis Naskah Auliana Alhamis, Sutradara Aditya, dan Produser Heri Purwanto.

Ya, pendengar, masih kembali bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung Malam bersama saya Mutiara Alta. Tadi kita sudah hadirkan drama radio dan juga selingan lagu untuk Anda sebagai pembuka perjumpaan kita dalam Bangka Belitung Malam ini. Dan pendengar, edisi Minggu 14 Juni 2026, kembali kami hadirkan informasi kali ini, informasi lokal. Mengutip rri.co.id, Bangka bagikan paket sembako sambut 1 Muharram Kenanga. Kali ini warga Kelurahan Kenanga, Sungai Liat mendapat bantuan 1000 paket sembako jelang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Bantuan itu dibagikan untuk membantu warga rayakan 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan Kepala Disnaker Perindak Bangka Ismir Rahmadinianto sebut bantuan ini hasil kerjasama dengan Bulog Bangka. Isi paketnya terdiri dari 5 kg beras, minyak, gula, dan terigu. Harga paket diperkirakan sekitar Rp108.000 per paket dan harga itu lebih murah dibandingkan harga pasar, ucap Ismir pada Minggu 14 Juni. Ismir berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga di tengah harga BBM naik, yang warga Kenanga juga bisa merayakan tradisi 1 Muharram tanpa rasa yang terlalu berat. Walaupun ini tahun ini tidak begitu dirayakan, tapi kalau ada tamu datang kami tetap suapin menu sederhana, ucap Maimunah, warga Kenanga. Dan semoga ini bisa menjadi meringankan, ya pendengar, ya, bagi warga Kenanga, ya, yang tentu kita tahu warga Kenanga biasanya akan melaksanakan tradisi 1 Muharram ini, ya. Ini semoga menjadi keringanan juga dengan adanya paket sembako ini. Dan setelah ini kami akan hadirkan kembali musik pilihan untuk Anda mendengar. Tentunya tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali, karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi. Pendengar, kali ini informasi dari dunia sepak bola dalam rangkaian Piala Dunia 2026, Belanda versus Jepang siap adu kuat di laga pembuka Grup F. Belanda akan memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang pada Minggu 14 Juni atau Senin 15 Juni dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat alias dini hari nanti, pendengar. Dan pertandingan Grup F ini diprediksi menjadi salah satu perhelatan paling menarik di dalam fase grup ini. Grup F dinilai sebagai grup yang sangat kompetitif dan sulit diprediksi. Belanda memang lebih diunggulkan, tetapi Jepang juga punya rekam jejak yang tak kalah mengejutkan. Belanda bertekad mengawali turnamen dengan hasil positif di Texas. Skuad asuhan Ronald Koeman ini membawa bekal kualitas dan kedalaman yang menjadi modal utama. Kekuatan terbesar Belanda berada pada lini belakang dan lini tengah mereka. Namun konsistensi sektor penyerangan masih menjadi perhatian menjelang laga pembuka ini. Di sisi lain, Jepang datang dengan status kuda hitam. Tim Samurai Biru ini menunjukkan performa impresif dalam beberapa bulan terakhir. Sejak Oktober lalu, Jepang tercatat mampu mengalahkan Inggris dan Brazil. Skuad mereka dipenuhi pemain kreatif yang bisa menghadirkan ancaman kapan saja. Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit dengan peluang terbuka bagi kedua tim. Hasil imbang juga bukan kemungkinan yang bisa dikesampingkan. Kedua negara terakhir kali bertemu dalam laga persahabatan tahun 2013. Dan pertandingan tersebut berakhir imbang dan hasil serupa bisa kembali terjadi, pendengar. Mayoritas prediksi memang lebih mengarah pada kemenangan Belanda. Kualitas pertahanan dan lini tengah mereka dianggap mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Meski demikian, Jepang tetap memiliki modal besar untuk memberikan perlawanan. Semangat kerja keras dan kolektivitas menjadi identitas utama tim asuhan Hajime Moriyasu ini. Dan sangat disayangkan Jepang harus tampil tanpa beberapa pemain penting karena adanya cedera. Gelandang Liverpool, Wataru Endo gagal pulih dan memilih pensiun dari tim nasional. Kemudian ada Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino maksud kami yang tidak masuk skuad untuk turnamen kali ini. Absennya beberapa nama besar memaksa Moriyasu menyiapkan alternatif lain. Dan di lini depan penyerang ini yaitu ada Takefusa Kubo dan Junya Ito juga akan mendukung Uyase Uda yang merupakan top skor era divisi pada musim 2025-2026. Dan pendengar, Anda juga tentunya akan bersiap di dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tentu RRI juga akan menyiarkan. Anda bisa mengikuti pertandingan dan perhelatan Belanda versus Jepang di pukul 3 dini hari nanti. Dan tentunya di pukul 12.30 malam nanti ya, di kami juga akan hadirkan perhelatan Piala Dunia dalam pertandingan Jerman versus Krakow. Jadi Anda harus bersiap mendengar nanti di tengah malam nanti. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan Belanda versus Jepang di pukul 3 dini harinya. Jadi bersiaplah pendengar.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 1, kalau bicara FIFA World Cup, rasanya belum lengkap tanpa lagu-lagu resminya yang selalu bikin semangat dan penuh nostalgia. Bahkan beberapa anthem Piala Dunia masih sering diputar sampai sekarang dan jadi favorit banyak orang. Begitu lagunya terdengar, suasana stadion langsung terasa. Salah satu lagu Piala Dunia paling terkenal tentu saja Waka Waka dari Shakira. Untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dengan irama khas Afrika yang energik, lagu ini sukses mendunia dan masih sering diputar di berbagai acara olahraga hingga sekarang. Lalu, ada juga lagu Wave in Black dari Kenan yang menjadi anthem penuh semangat persatuan dan perjuangan. Lagu ini bahkan dianggap sebagai salah satu soundtrack Piala Dunia paling emosional dan membekas di hati penggemar

tak kalah ikonik. Piala Dunia 1998 di Prancis punya lagu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin. Lagu dengan teriakan go go go ale ale itu sukses membakar semangat para penonton di stadion maupun di depan televisi. Go, go.

Sementara di Piala Dunia 2014 Brazil, lagu We Are One yang dibawakan Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leitte juga sempat viral karena nuansa pesta sepak bolanya yang meriah. Memasuki Piala Dunia 2022 di Qatar, anthem sepak bola dunia hadir dengan nuansa yang lebih modern dan dekat dengan generasi muda. Lagu Hayya Hayya yang dibawakan Trinidad Cardona bersama Davido dan Aisyah menjadi salah satu soundtrack resmi yang ramai diputar selama turnamen berlangsung. Selain itu, lagu Dreamers yang dinyanyikan Jungkook dari BTS bersama Fahd Al-Kubaisi sukses mencuri perhatian dunia, terutama kalangan anak muda dan penggemar K-pop. Penampilannya di opening ceremony Piala Dunia Qatar bahkan sempat viral di media sosial. Pendengar Pro 1, lagu-lagu Piala Dunia bukan hanya sekedar hiburan. Lagu tersebut menjadi simbol persatuan, semangat sportivitas, dan euforia yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tidak heran kalau sampai sekarang, anthem-anthem legendaris masih sering diputar saat nobar, pertandingan futsal, bahkan menjadi playlist favorit anak muda. Namun, penantian kita sepertinya sudah terjawab. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang ratu Piala Dunia, Shakira, resmi kembali lewat lagu berjudul Dai Dai. Berkolaborasi dengan Burna Boy, lagu ini siap membawa kita dalam perpaduan energi reggaeton dan afrobeat yang luar biasa. Setiap lagu punya ceritanya sendiri. Entah itu nostalgia dari Waka Waka, semangat dalam Waving Flag, kehangatan Dreamers, hingga energi baru dari Dai Dai yang siap menjadi sejarah di Piala Dunia 2026 nanti. Apapun pilihannya, lagu-lagu ini tetap akan menjadi detak jantung yang menyatukan kita semua di pesta sepak bola dunia.

Ya, selamat malam pendengar. Kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung malam ini. Dan tentunya kita kembali dalam program kesayangan kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pendengar, kali ini bersama saya Matera Akta, kita akan hadirkan ya Ruang Rindu untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 0717943001 atau WhatsApp 0811717911.

0: Ya baik mendengar, kita coba ke penelpon yang pertama ya, yang sudah mencoba bergabung bersama dalam Ruang Rindu dengan topik kita kali ini, cemilan favorit untuk menemani nonton pesta bola dunia. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, silahkan di layanan interaktif 94301. Kita ke penelpon yang pertama terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana?
1: Mera.
0: Oh ya Embera, malam Embera, sehat ya. Oke, Embera mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagu
0: apa? Wali?
1: Iya?
0: Lagu Diana? Oke, siap. Oke, lagu Diana Embera malam ini sudah siap menonton dan mengikuti Piala Dunia? Oh, tidur ya? Nanti jam 12 ini sudah ada pertandingan buat Bung Embera. Oke lah, kalau begitu ya. Diana ya tadi requestannya ya? Oke deh, salam sapanya boleh?
1: Salam. Waliku, Pak Bayuan, Tuan Dwi, Pak Ramadan, Bang Zul, Pak Hamid, Idil, Pak Mesri, Indra Poy, Nembi, Aceh Suas, Pak Minarabu, Sisi, Pak Mahati, Pak Sajispan, Indin, Pembran, Ustan, Panji.
0: Oke.
1: Buat Pak. Bang Yan.
0: Oke, buat semuanya pokoknya ya.
1: Radi.
0: Aha.
1: Buat semua di belakang.
0: Oke. Iya, terima kasih banyak, Kembera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda ya pendengar untuk bergabung dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami beri kesempatan melalui layanan interaktif 94301 atau WhatsApp 08117119111. Ya pendengar, kita beralih ke penelpon berikutnya ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam ruang rindu. Aduh, agak kecil ya suaranya.
1: Kenapa?
0: Kecil. Agak kecil ya suaranya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Niko.
0: Oh, dengan Niko. Bung Niko, kok agak kecil ya suaranya? Agak lemas nggak hari ini?
1: Apa? Kenapa ya?
0: Sinyal kayaknya. Suaranya jelas, cuman kecil. Tapi aman-aman, bisa-bisa terdengar. Masih bisa terdengar. Oke, Bung Niko, sehat ya malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Ya, alhamdulillah sehat. Oke, top kita malam ini nih Bung Niko lagi ngobrolin tentang cemilan favorit untuk nemenin menikmati pesta bola dunia. Biasanya apa sih?
1: Kalau cemilan nih enggak satu jenis. Ada aja.
0: Yang ada aja, enggak
1: ada aja.
0: Yang menyiapkan khusus gitu, misalnya dari sore entah nyiapin cari pisang goreng atau
1: pisang goreng, dibakar gitu kan.
0: Mm-hmm. Martabak masuk nggak?
1: Martabak apa? Kalau bakpon gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, cuma pisang nyari.
0: Oke, okay. Jadi apa yang ada ya?
1: Apa ada yang pempek bisa, apa juga kue.
0: Nah,
1: yang penting kan minumannya.
0: Iya,
1: iya. Yang singgir-singgir gitu kan.
0: Oke, okay. Malam ini lagi pengen denger lagu apa, Bung Niko?
1: Lagu manca nggak bisa ya?
0: Iya belum. Lagu manca negara. Agak kecil suaranya. Lagu apa tadi, Bung Niko?
1: Lagu manca negara.
0: Bisa. Kalau lagu-lagu lawas manca negara bisa. Ruang rindu.
1: Tapi lagu yang agak pertengahan tuh.
0: Yang lawas-lawas aja deh malam ini dulu, boleh, Bung Niko?
1: Lagu apa yang lawas ya? Kalau lagu feel apa ya? Feel
0: di
1: listin
0: gitu,
1: lagu siapa ya?
0: Iya. Halo?
1: Lagu yang feel di listin itu lagu siapa?
0: Yang mana nih?
1: Ya, feel di listin gitu.
0: Di spill di?
1: Feel di listin gitu.
0: Oh, still believe in you. Aduh, maaf ya, Bung Niko ya, suaranya benar-benar kecil, jadi...
1: Iya, kayaknya apa... itu ya apa handphonenya darah
0: lagi. Saya udah full ini, full volume juga di sini. Oke, okay, still believe in you ya.
1: Tapi penyanyinya lagi dari
0: cowok. Oke, still believe in you. Ini yang Vince Gill. Oh iya, ada. Okay. Sip. Salam sapanya boleh deh, Bung Niko?
1: Buat siapa ya, buat saudara tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Juga buat Ibu Pori sama Om Alex ya.
0: Iya. Yeah.
1: Juga buat Ibu Pori.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Maria yang di buat Disney, buat juga Pak Jo yang misalnya di
0: Instagram. Mm-hmm.
1: Pak Jo dari buat Panji ya, berjuang. Nah, buat siapa ya, buat Ria yang di Belitung.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Leman, Pak Ramadan, Pak Ahmad Irwan.
0: Mm-hmm.
1: Pak Irwan juga lah yang di kampung juga begitu. Buat ayu ribu yang itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Reza gitu kan, buat Pak Gandit dan buat sama semua aja.
0: Oke deh, sip kalau begitu.
1: Tapi semalam saya nonton mau nggak video tidurnya sampai jam berapa? Dua babak ya.
0: Langsung ya semalam ya?
1: Soalnya ditunggu-tunggu itu kan set lagi itu yang di grup.
0: Oh ya.
1: Maroko gitu.
0: Kan. Maroko ada yang ditungguin soalnya ya. Iya deh.
1: Itulah tapi dia seri juga.
0: Satu ya.
1: Itu lawannya berat kan.
0: Ini kayaknya banyak nanti malam dini hari ini kayaknya banyak yang menanti Belanda versus Jepang nih kayaknya ya Bung Niko ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Tapi itu lah yang kalau yang lain sih kalau yang enggak ngefan-ngefan banget. Kayaknya.
0: Iya ya, heeh.
1: Yang enggak dipaksain gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau kuat ya udah.
0: Heeh. Nah, oke. Okay.
1: Kalau offline kalau itunya ya, grup mana ya?
0: Saya belum tahu juga nih.
1: Tapi adalah nggak hobi bola.
0: Iya benar. Ya cuma sebatas ya. Mengamati aja lah gitu Bang Niko ya. Ya oke okay deh. Terima kasih banyak ya.
1: Tema-tema begini harus
0: itulah. Terima kasih banyak Bang Niko. Salam sehat selalu. Ya sehat selalu ya.
1: Selalu ya apanya ya.
0: Amin. Yuk. Selamat malam.

0: Ya, pendengar, kami masih membuka kesempatan juga untuk Anda ya pendengar yang ingin bergabung bersama kami kali ini di Ruang Rindu. Silakan bergabung di 94301 atau di WhatsApp kita ya. Dan baik, kita ke penelpon berikutnya. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Mbak Mutia ya.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Bang Zulfaizar di Sengir.
0: Oh iya, Bang Zulfaizar di Sengir. Sehat ya, Bang Zulfaizar?
1: Sehat ya. Ya,
0: alhamdulillah. Bang Zulfaizar, topik kita di Ruang Rindu malam ini ya, sebelum kita ke request topiknya nih, kalau menikmati tontonan Piala Dunia, biasanya cemilan favorit yang nemenin ini apa sih?
1: Ya, kadang-kadang goreng-gorengan itulah.
0: Uh-huh.
1: Ya, susah cari ini kan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan beli gorengan aja.
0: Oke, okay. Beli gorengan gitu ya. Siapin nah, untuk nanti malam gitu.
1: Iya, sambil minum kopi ya.
0: Oke, okay. Minum kopi. Biasanya nontonnya bareng-bareng, rame-rame atau sendiri aja nih di rumah?
1: Nontonnya di warung tuh rame, banyak.
0: Oh, ada ini ya, kayak nobar gitu lah ya di warungnya ya.
1: Iya.
0: Oh gitu, oke, okay. Tapi malam ini nanti ikut nonton gak?
1: Kalau udah ngantuk ikut juga, tapi kalau ngantuk gak usah lah.
0: Nah, gitu ya. Oh, karena masih ini ya, baru babak-babak awal gitu ya.
1: Ya, tapi kan ini hebat juga ini ya, Jepang sama Belanda.
0: Iya, Jepang sama Belanda nanti malam, dini hari ini sih.
1: Jepangnya
0: enggak.
1: Kita ketemu Belanda.
0: Iya, paling nanti tidur dulu ya. Siap-siapin ya, dulu tidurnya, baru nanti tengah malam bangun gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Bang Zulfaizar lagi pengen denger lagu apa malam ini?
1: Omar Bakri aja, Om.
0: Omar Bakri, oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam ya.
0: Ya, boleh salam sapanya.
1: Salamnya buat Niko tadi, buat Julia, buat Lanu Bumi, buat Johan Arif, buat Sergio Yohanes, buat Muhammad, buat Bazat juga, buat Mbak Ria di Belitung, buat Bu Alek juga, buat Mbak apa tuh Bunga Alek, buat Mbak Ibu ini, Ibu Kori,
0: yeah.
1: Buat Mbak itu, buat apa lagi, buat Bunga Bung Yante, buat Pak Ramadan, buat Bung Leman, buat Kang Irwan juga di Bandung, buat Mbak Ayu di Maluku, buat Pak Irwan di ini di Air Gantung, buat lagi nih, buat semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Muria ya.
0: Ya, yeah, oke, okay, siap. Oke.
1: Dan selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Zulfaizar.

0: Oke, baik pendengar, kembali ya kita coba bergabung dengan pendengar berikutnya yang ingin mencoba bergabung. Sudah ada di ujung telepon kali ini dengan siapa di mana?
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Jalin Zon, pendengar gawang bareng sini.
0: Bung Alex, apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat Bung Alex ya.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Hah? Kecil dari jauh suara.
0: Iya, suaranya kecil nih kayaknya. Coba ya nanti. Tapi kalau suara Bung Alex agak mendingan. Tadi suara Bung Nico nih yang masih agak ini.
1: Karena orang besar, saya mungkin besar suaranya.
0: Mantap, berarti ininya jaringannya mantap juga ya. Ya coba dah nanti setelah ini ya kita coba hubungi tekniknya operator di belakang ya. Oke, Bung Alex, malam ini topik kita soal ini apa namanya, peneman favorit, cemil-cemilan, makanan favorit untuk nemenin menikmati Piala Dunia.
1: Air panas, teh manis, kacang-kacangan, kacang kelinci itu, dua bungkus habis malam tuh. Jam 12
0: Air. Oh gitu ya.
1: Jam 2 baru tinggal main bola sampai pagi.
0: Tapi kuat ya Bung Alex ya, masih begadang tuh.
1: Iya.
0: Biasanya ini tidurnya nanti dirapel setelah pertandingan berlangsung atau sebelumnya?
1: Bangunnya 2 jam sekali, kalau dulu jam 10 tidur, jam 12 bangun.
0: Oh gitu.
1: Tidur lagi, jam 2 bangun.
0: Oh, ada tekniknya ya.
1: Tidur lagi, jam 4 bangun, nenek tidur lagi dari jam 2 siang.
0: Sudah
1: biasa dari dulu.
0: Oh gitu ya. Jadi ada Piala Dunia nih ya, nggak terlalu mengganggu juga ya maksudnya ya?
1: Sudah biasa,
0: mantap. Ya keren nih ininya ya, apa namanya, pengelolaan jam tidurnya nih Bung Alex ya. Oke, Bung Alex lagi pengen denger apa malam ini lagunya?
1: Dengan Salah Menila ya.
0: Iya?
1: Dengan Salah Menila dari Tagor.
0: Agak kecil suaranya, saya kurang menangkap judulnya nih. Boleh diulangi lagi Bung Alex, mohon maaf.
1: Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai, oke. Siap, salam sapanya boleh.
1: Hanya Bujul Pajar tadi ya, yang disengir ya. Sama Emera, Niko, Pak Irwan, Kang Irwan yang di Bandung, buat Bude Sumi, buat Bung Ramadan di Sorong, Bung Leman di Lampung, spesial Bu Ayangku Ibu Kori ya, jauh di mata dekat di hati. Terus sama ini siapa namanya ya?
0: Dengan Mbak Muti, Bang, Bung Alex.
1: Oh, Mutiara ya.
0: Iya.
1: Mutiaranya buka sehat selalu.
0: Amin.
1: Nonton enggak malam nih?
0: Wah, kayaknya karena selesai dinas ya, yang awal-awal lah ya dilihat ya.
1: Malam kemarin enggak nonton. Malam ini nonton, malam pertama nonton, kedua enggak.
0: Wih.
1: Malam ini nonton lagi.
0: Oh gitu ya, selang-seling ya. Tapi kalau malam ini nungguin siapa nih Bung Alex? Nungguin Belanda, Jepang?
1: Malam ini Prancis kayaknya mainnya.
0: Oh.
1: Yang dua Prancis.
0: Oke.
1: Malam kemarin itu Brazil siangnya.
0: Iya, Brazil. Nah. Itu masih jam ini ya, jam kita memang melek ya, masih sadar kita.
1: Ya, udah dulu ya.
0: Ya, oke deh.
1: Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Alex.

0: Pendengar, kita coba beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk kali ini. Kita coba ke pesan WhatsApp dulu. Dan untuk Anda setelah ini tentu masih kami akan hadirkan juga Ruang Rindu interaktif untuk Anda. Kali ini ada pesan dari kali ini coba kita angkat dulu telepon ya kayaknya ya. Sudah sempat miss call tadi, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu, Bung Panji. Oke, belum tersambung sepertinya. Oke, baik pendengar, kali ini kita coba bacakan dulu. Kali ini ada WhatsApp dari Bung Juan Arif yang menuliskan pesan di WhatsApp Pro 1 RRI Sungai Liat. Malam Mutia, gerah banget. Iya, belum bisa mampir ke studio RRI. Hobi bola tapi belum ada nonton, ngantuk, capek banget. Kebetulan ada acara, jadi alhamdulillah banyak kue ya Tiat. Biar kenyal tapi asik, wah mantap tuh ya. Salam sapa buat Nico, Zulfaizar, Ria Belitung, Maria Rindu, Julia, Pak Ramadan. Lagunya Ingin Memeluk Dirimu dari Dorman Manik. Buat yang siaran ikhlas ya. Thank you, sami-sami. Oke, baik, berikutnya kita ke pesan yang sudah masuk. Kali ini ada pesan dari siapa ya ini ya? Dengan kontaknya Restiana. Cemilannya rebus ubi. Oh, menarik. Request lagunya Dark Shania, judul You Are Still The One. Selamat malam. Salam selamat malam untuk semua. Nico, Embera, Julia, Pak Irwan. Dan terima kasih Mbak Mutia. Oke, sami-sami. Ya baik pendengar, kami coba satu penelpon lagi ya dalam segmen pertama kali ini di Ruang Rindu. Dan setelah ini tentu kami hadirkan lagu-lagu requestan Anda. Kita sapa terlebih dahulu kali ini. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Iya, memang ternyata memang kecil ya. Kayaknya memang ada sesuatu nih ya kali ini ya di malam ini jaringan teleponnya. Oke, boleh saya coba memahami dan menyimak dengan siapa di mana kali ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, Pak Azadin.
0: Oh iya, Pak Azadin. Sehat ya, Pak Azadin?
1: Badan sehat, cuman kantongnya kurang sehat.
0: Ini kayaknya semua WNI merasakan ini mah.
1: Iya, banyak pencuri ini negeri ini.
0: Waduh. Oke deh, tapi ya walaupun dengan banyaknya pencuri ini, mungkin menonton bola bisa menjadi hiburan ya Pak ya, di tengah situasi yang carut marut ini. Iya.
1: Punya hiburan.
0: Iya. Oke, Pak Azadin, di biasanya nih kalau lagi menikmati pesta bola dunia ya, nonton bola, biasanya cemilan favorit yang selalu ada di samping nih apa nih Pak?
1: Itu nggak ada yang spesial, pokoknya penting halal, hajar saja.
0: Oh ya gitu ya, halal dan hajar. Oke deh, kalau malam ini lagi pengen denger lagu apa?
1: Kalau bisa dari Iwan Fals, Wakil Rakyat.
0: Wakil Rakyat, Iwan Fals. Oke, salam sapanya boleh? Ya, silakan Pak Azadin, salam sapanya.
1: Buat Nico tadi, Indera, Yulia, Pak Ahmad Ewan,
0: okay.
1: Pak Irwan, Bang Leman, Pak Ahmad Aizah,

Ya, baik pendengar, kembali kami hadirkan ya requestan lagu-lagu yang tadi sudah Anda sampaikan dalam Ruang Rindu. Kita ke requestan yang pertama dengan Diana.

Banjir adalah salah satu bencana alam yang sering diremehkan, padahal sangat berbahaya. Untuk melindungi diri, para ahli keselamatan mengenalkan aturan 30/30. Apa itu aturan 30/30? Aturan ini terdiri dari dua langkah sederhana, namun krusial. Pertama, saat Anda melihat kilatan petir, hitung waktu hingga suara guntur terdengar. Jika kurang dari 30 detik, itu berarti petir berada cukup dekat dan berpotensi menyambar di sekitarmu. Pada kondisi ini, segera hentikan aktivitas dan cari tempat perlindungan yang aman. Jangan menunggu hujan deras, petir bisa menyambar sebelum hujan turun. Perlindungan terbaik adalah bangunan tertutup atau kendaraan dengan atap keras. Hindari berteduh di bawah pohon, berada di lapangan terbuka, atau dekat air dan benda logam. Bagian kedua dari aturan 30/30 adalah menunggu 30 menit. Setelah petir terakhir terlihat atau guntur terakhir terdengar, tunggulah 30 menit penuh sebelum kembali beraktivitas di luar. Mengapa 30 menit? Karena petir masih bisa menyambar meskipun badai terlihat mulai menjauh. Ingat, aturan 30/30 bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Kenali tandanya, patuhi aturannya, dan jadilah bagian dari masyarakat yang tanggap bencana. Waspada petir, selamatkan hidup.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapet jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
1: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar pukul 22 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta. Mengutip informasi dari komdigi.go.id, beredar di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan dalam kompas.com berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per Transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite ini, baik untuk jenis roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun mesin tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Ya baik pendengar, tadi kami sudah hadirkan beberapa lagu requestan Anda yang sudah Anda sampaikan dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan setelah ini kami masih membuka kesempatan untuk Anda ingin bergabung dalam layanan interaktif 94301 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 717 9111. Dan pendengar, tentu untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih memberi kesempatan untuk Anda. Kami tunggu partisipasi ya.

0: terhubung dengan yang berada di ujung telepon kali ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Tagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Ria di Belitung.
0: Iya, dengan Mbak Ria di Belitung. Apa kabar Mbak Ria, selamat malam?
1: Alhamdulillah baik. Tapi gimana?
0: Alhamdulillah kabar baik juga. Mbak Ria, topik kita malam ini spesial karena lagi hangat-hangatnya nih pesta bola dunia. Kalau lagi nonton atau menikmati gitu ya, bola ini apa sih yang nemenin, cemilan favorit yang menemani nih?
1: Cemilan.
0: Iya.
1: Creepy.
0: Apa tuh?
1: Creepy.
0: Yang krepes-krepes gitu ya, yang enak dikunyah-kunyah gitu ya.
1: Kericu.
0: Oh, kericu. Wah, ini enak memang. Ini minumnya apa minumnya biasanya?
1: Minumnya sih air putih.
0: Air putih ya, iya sih, benar sih. Enaknya memang asin-asinnya sama air putih gitu ya. Kalau mau seger tambahin es gitu ya. Oh, gitu.
1: Terus di depannya lagi kipas angin, tadi saya sayup.
0: Oke, jadi ternyata Mbak Rias hobinya ini ya, kerincu ya, yang asin-asin gitu ya malam-malam tuh.
1: Benar.
0: Oke deh kalau begitu, ada temannya ternyata Muti ya. Iya, karena kalau yang manis.
1: Muti ya suka kerincu juga.
0: Suka dong kalau kerincu. Kalau kerincu mah pagi, siang, sore, malam ya Mbak Ria ya.
1: Memang enak lah.
0: Iya benar, enak sekali lah. Aduh, jadi rindu kericu nih. Oke.
1: Kalau apa namanya, sering minta kirimnya dari saudara Abi Pangkal Pinang.
0: Oh gitu ya, minta dikirimin dari sini ya, dari Pangkal Pinang. Oke. Jadi sering nyetok gitu ya Mbak Ria ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi enggak harus nunggu lebaran gitu ya. Harus tetap ada stoknya gitu. Oke deh. Maria malam ini lagi pengen denger lagu apa?
1: Lagu dari Dede Dores.
0: Oke. Okay.
1: Apa ya judulnya? Akhirnya Kau Berdusta.
0: Akhirnya Kau Berdusta. Oke, okay, nanti kita carikan ya. Akhirnya Kau Berdusta. Boleh salam sapanya?
1: Salam-salamnya buat Julia, udah masuk belum?
0: Mbak Julia ya, belum ada nih.
1: Waduh, kemana?
0: Iya, Bu, Mbak Julia belum ada, Budi Sumi juga belum kedengeran suaranya.
1: Biasanya kan itu dulu-dulu.
0: Makanya.
1: Buat Budi Sumi juga sama Malem, terus buat Mas Panji, Bang Reza, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, Atok Belsim, Atok Ian, terus Bang Nur Hadi, Ambera, Bang Yandi, lagi ya, Pak Alek.
0: Okay.
1: Bersemulah kalau dari A sampai Z. Putra Sambas juga.
0: Oh iya. Okay.
1: Pokoknya semulah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak.
1: Salam-salam sayangnya buat Julia ya.
0: Oke lah, kita nantikan ya. Siapa tahu abis ini Mbak Julia juga bergabung ya, Mbak Ria ya. Oke deh. Siap.
1: Malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Julia.

0: ya?
1: Kayaknya mungkin kemasukan bakteri aja.
0: Oke. Imun tubuh juga lagi lemah mungkin ya, jadi akhirnya batuk. Tapi sudah sehat, alhamdulillah ya.
1: Iya, sudah sembuh dari kemarin
0: sih. Oke lah, kalau begitu semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sudah makan juga.
0: Sudah dong. Oke, Bang Tajudin, malam ini topik kita soal cemil-cemilan favorit kalau lagi nonton bola, nonton Piala Dunia lah khususnya. Biasanya ditemenin sama apa nih?
1: Cake.
0: Apa?
1: Cake.
0: Keripik?
1: Cake.
0: Cake? Oh, kue. I see. Mohon maaf, ini memang kayaknya telepon kita malam ini sedang ada trouble, jadi suara
1: juga mungkin harus itu ya, ngomongnya juga harus agak kencang nih.
0: Iya, benar. Suaranya agak kecil, jadi saya juga agak full volume. Mohon maaf kalau sering bertanya-tanya ini ya, pendengar yang lain juga dan Bung Tajudin ya.
1: Mungkin dari pendengar juga harus dikencengin suaranya.
0: Oke. Jadi sukanya cake, kue-kuean gitu ya. Oke.
1: Itu satu biji yang besar itu diiris-iris.
0: Oh, slice cake gitu ya, kue besar diiris-iris. Bisa sekalian buat stok juga ya, Bang ya?
1: Iya
0: sih, benar.
1: Minggu lah mungkin kalau mau makan.
0: Iya, benar, enak bisa masukin kulkas juga ya. Ini ada tim ini nih, berarti yang manis-manis gitu ya, sweet tooth gitu. Kalau tadi Mbak Ria hobinya yang asin-asin, yang savory gitu. Oke deh, Bang Tajudin, malam ini lagi pengen denger lagu apa, boleh?
1: Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari itu harus dipenyanyinya biar dapat.
0: Oke.
1: Irfan Jona.
0: Anggrek Ungu dari?
1: Irfan Jona.
0: Oke, sebentar. Irfan Jonah ya?
1: Betul.
0: Oke deh, kalau begitu sip. Salam sapanya boleh.
1: Salam sapanya buat semuanya yang udah gabung. Nah, karena ini udah di penghujung, makanya kenapa terakhir nih Mutia?
0: Iya.
1: Buat Muti, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Kita ketemu lagi, jaga kesehatan.
0: Amin. Oke, selamat malam. Ya baik pendengar, kali ini kita beralih ke penelpon yang sudah menunggu dan menanti di WhatsApp. Oke, waduh terputus, baru mau kita angkat coba ya. Kita nantikan sekali lagi teleponnya melalui WhatsApp kali ini.

0: Ya, dan pendengar, kami informasikan pendengar sekali lagi, ini menjadi penutup juga dalam segmen kita kali ini ya, di Ruang Rindu edisi Minggu. Karena setelah ini Mutia akan hadirkan lagu-lagu requestan dari pendengar yang sudah menyampaikan juga tadi. Oke, sepertinya kita sudah bersama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Pak Ramadan, apa kabar?
1: Kabar, ya begitulah, baik-baik, tapi ya nyeri juga kadang-kadang.
0: Oke, masih ada lah ya nyeri-nyerinya, tapi semoga semakin membaik, semakin hari semakin ya, banyak kemajuannya.
1: Makasih.
0: Amin. Ya, ya. Oke, Pak Ramadan, tapi meskipun masih dalam pemulihan, tetap mengikuti Pesta Bola Dunia kali ini?
1: Mengikuti pagi itu dengar di RRI ataupun di streaming, live streaming.
0: Iya, oke. Jadi tetap mengikuti ya, nggak jadi penghalang gitu ya. Oke, deh. Rencana nanti tengah malam ini ikut menonton nggak?
1: Iya, ada lagi nonton TV, tapi nonton ini aja, apa, rangkuman yang
0: dari, gitu.
1: Apa, televisi ya.
0: Oke.
1: Sudah nonton berita-beritanya lah.
0: Iya, mungkin menunggu nggak ini pertandingannya Belanda-Jepang nanti jam 3 dini hari?
1: Kayaknya sih.
0: Ya, ya oke. Pak Ramadan,
1: Nederland sama Jepang ya.
0: Iya betul, jam 3 pagi nanti. Kalau jam 12 malam ini nanti Jerman sama Krakow.
1: Oh ya.
0: Ya, ya. Oke Pak.
1: Roti pisang goreng sama kopi.
0: Roti pisang goreng dan kopi. Wah, ya. Komplit.
1: Ini lagi makan ini.
0: Oh gitu ya.
1: Ini
0: aduh.
1: Lagi makan sama roti.
0: Mantap ini. Aduh.
1: Ada di depan mata saya.
0: belum tayang Piala Dunia.

0: Iya, cemilannya udah keluar duluan ya.
1: Eh, tapi nggak bakalan sampai habis.
0: Iya.
1: Masih ada.
0: Oke, okay. Requestnya lagu, lagi pengen denger lagu apa nih Pak Ramadan?
1: Lagu dari Engelbert
0: Oke.
1: Humperdinck ya.
0: Iya.
1: Engelbert Humperdinck judulnya The Let's Waltz. Waltz itu jenis musik ya, yang WALTZ ya. Irama musik waltz kan.
0: Iya.
1: The Let's Waltz gitu.
0: Oke. Delet
1: Engelbert The Let's Waltz. Waltz musik, jenis musik kita WALTZ.
0: Delet ya?
1: Ya, The Let's Waltz. The Let's Waltz atau The Let's Waltz, The Let's Waltz.
0: The Last Waltz. Oke, okay. The Last Waltz. Waltz. Yeah. Ini waltz dari Engelbert Humperdinck.
1: Humperdinck.
0: Oke, okay, yeah, sip. Udah ketemu nih. Oke, okay, salam
1: ya.
0: Sapanya ya, boleh?
1: Ya tadi nih Pak Juding, terus dia ya, Dita Tanjung Pandan ya,
0: Ibu
1: Kori, Bang Alex, Kang Ahmad Irwan, Bang Panji, Bang Lemas, nah,
0: okay.
1: Ibu Aiza, Ibu Budesumi, Julia ya, Maria, Lydia juga, Bera, Bang siapa ya, sudah semua aja,
0: okay.
1: Waktu sedikit ya,
0: okay, deh,
1: pokoknya
0: baik.
1: Ya terima kasih banyak,
0: sama-sama Pak Ramadan.
1: Nanti Mbak Muti juga nonton bola Belanda lah.
0: Iya kalau masih tahan ini matanya.
1: Siap-siap.
0: Oke deh, terima kasih Pak Ramadan, sehat selalu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, menjadi penutup perjumpaan kita kali ini, menjadi penutup ada Mbak Julia yang masih menyampaikan WhatsApp-nya nih. Ada pesan dari Mbak Julia. Assalamualaikum Mbak Mutia, ini Mbak Julia, kalau Mbak nonton Piala Dunia paling hobi, jangan sampai ketinggalan, pokoknya makanan cemilannya nih pop mie. Oh, oke, okay. Ditemani sama kopi, lagunya Waka Waka. Stamina mina Oke okay deh. Salam sapanya untuk Mbak Ria tadi ya. Dan Bang Putra Sambas, terima kasih Mbak Mutia. Oke, sami-sami Mbak Julia. Dan pendengar, sampai di sini ya perjumpaan kita dalam Ruang Rindu. Setelah ini Mutia hadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request tadi dalam ruang interaktif kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan setelah ini masih kami akan hadirkan informasi dan musik pilihan untuk Anda dalam Bangka Belitung malam ini. Tetap bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi dalam Bangka Belitung malam kali ini. Informasi lokal dari rri.co.id, HUT Bayangkara ke-80, Polres Bangka gelar panggung hiburan rakyat di Jalan Diponegoro Komplek Pemda Bangka, tepatnya di depan kantor Dinas PU Kabupaten Bangka. Ribuan warga dari berbagai wilayah tampak memadati lokasi untuk menyaksikan rangkaian acara yang menjadi bagian dari puncak perayaan Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia ini. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya bintang tamu utama, yaitu Dede Hijau Daun yang membawakan sejumlah lagu andalannya. Penampilan vokalis band Hijau Daun itu sukses mengundang antusiasme masyarakat yang ikut bernyanyi dan menikmati suasana hiburan hingga malam hari ini. Selain Dede Hijau Daun, panggung hiburan juga dimeriahkan oleh sederet musisi dan artis lokal. Penampilan para musisi tersebut berhasil memberikan warna tersendiri dan menghibur masyarakat yang hadir dari berbagai kalangan usia. Tak hanya menyuguhkan hiburan musik, kegiatan ini juga menghadirkan bazar UMKM yang menawarkan beragam produk lokal dan kuliner khas daerah. Kehadiran bazar menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pesta rakyat bersama keluarga dan kerabat. Savana, remaja asal Sungai Lait, mengaku senang dapat menyaksikan langsung penampilan para artis yang tampil pada acara tersebut. Hal demikian juga disampaikan oleh Meli, warga Sungai Lait, yang menilai acara hiburan dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 ini berlangsung sangat meriah. Pesta rakyat yang digelar Polres Bangka menjadi mendapat sambutan positif dari masyarakat dan menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan dalam rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 kali ini.

Pendengar, tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini dari informasi hiburan. Film Lobang Buaya karya Hanung Bramantyo raih apresiasi di BIFAN 2026. Film Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul internasional The Hole ini masuk dalam program bergengsi Be Extreme. Sebelumnya, film yang juga dikenal dengan judul Bolong, 309 hari sebelum tragedi berdarah, itu telah menjalani penayangan perdana dunia. Film ini ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam atau IFFR 2026 yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Pada penyelenggaraan BIFAN 2026, The Hole berhasil menembus kategori Be Extreme yang memiliki reputasi khusus. Program tersebut mengurasi film-film dengan visi berani, intens, penuh ketegangan, serta imajinasi tanpa batas. Film hasil kolaborasi Adia Pictures dan Dapur Film itu mendapat perhatian dari tim kurator internasional. Apresiasi menjadi salah satu datang dari programmer BIFAN Martin Lee yang menilai penyutradaraan Hanung Bramantyo sangat kuat. Menanggapi apresiasi itu, Hanung Bramantyo menyampaikan rasa syukur atas pencapaian film terbarunya. Ia juga mengaku antusias membawa isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman genre internasional. Hanung menilai pendekatan genre dapat menjadi medium untuk mengangkat refleksi sejarah secara lebih berbeda. Film The Hole mengambil latar Indonesia pada era 1960-an yang dipenuhi ketegangan politik dan sosial. Ceritanya juga berpusat pada serangkaian pembunuhan misterius dengan korban yang ditemukan tewas setiap tanggal 30. Setiap korban dalam kasus tersebut ditemukan memiliki lubang misterius pada tubuhnya disertai pesan aneh. Proses penyelidikan kemudian mengarah pada rahasia kelam terkait propaganda, kepercayaan, dan sisi gelap sejarah bangsa. Dan pendengar, setelahnya kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda menemani Anda di malam hari ini. Kali ini kami hadirkan Titik Nadir dari Kahitna.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

Bangka Belitung malam ini kita akan akhiri di pukul 23.59. Dan tentunya pendengar, tenang saja karena setelah ini kami akan hadirkan renungan malam untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan saksikan sekaligus ikuti perhelatan akbar pesta bola dunia kali ini di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan antara Jerman versus Curaçao. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak orang yang tergerak untuk belajar dan menuntut ilmu, karena kegiatan tersebut memerlukan waktu lama, kesabaran, dan pengorbanan tertentu. Orang bijak mengatakan, gunakanlah kesempatan dan takutlah akan kehilangannya. Maka pencapaian sebuah kemuliaan tergantung pada pemanfaatan kesempatan-kesempatan tersebut. Sebaliknya, sikap malas berdampak pada kebodohan, sehingga kemudian seseorang tidak dihargai sama sekali keberadaan dirinya. Marilah kita gunakan kesempatan dengan cara menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu, sekalipun di negeri Cina. Bayangkan, ketika tak seorang pun yang berilmu di sebuah negeri, maka hampir pasti penduduknya dalam kegelapan. Bayangkan, ketika tak seorang pun yang berilmu di sebuah negeri, maka hampir pasti penduduknya dalam kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hidup, sehat, waktu luang, kaya dan masa muda merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan kemenangan. Dan jika disia-siakan begitu saja, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asyr yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Semoga kita senantiasa dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung malam ini bersama saya Mutiara Okta. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam beragam program kita dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga yang telah berpartisipasi bergabung dalam Ruang Rindu, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Setelah ini kita akan beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia antara Jerman dan Curaçao kali ini ya. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin menikmati pertandingan Jerman dan Curaçao yang akan dilaksanakan tepat pukul 12.30 malam hari ini, jangan kemana-mana, tetap pastikan Anda bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan antara Jerman dan Curaçao. Dari RRI Sungai Liat, selamat menikmati.
2: Si Joshua ini di belakang, sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Taichong. Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao, di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka, ada Bakuna. Ada Bakuna.
3: Ya, di Curaçao ya.
2: Ya, Bakuna. Dua Bakuna ini, Bacuna ini, kakak beradik ini, satunya kapten ini, salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut

Dari bumi serumpun semalai Bangka Belitung mendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.5 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari jalan Jelaman yang di jalur 2.5 MHz, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian

0: sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Selamat pagi pendengar, di mana pun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Naraisa menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali di hari ini Senin 15 Juni 2026 saya menemani pendengar. Baru saja Anda mengikuti tentunya juga acara Sielang Piala Dunia di pagi di dini hari hingga pagi tadi. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya rangkaian Murotal akan kami hadirkan. Lalu juga Mutiara Pagi, dan tidak lupa juga ada rangkaian Warta Berita Daerah di pukul 6 pendengar. Di pukul 7 nanti juga ada rangkaian Berita Nasional ya dan Regional yang dirangkum dalam Warta Berita Sentral di jam 7. Selain itu juga pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk Anda opini publik ya, serta juga Halo RRI di kesempatan hari ini 15 Juni 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar. Dan itu dia program-program yang kita sajikan untuk Anda di hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat mengikuti acara-acara bersama Pro 1 Sungai Liat. Jangan lupa awali kegiatan Anda tentunya dengan doa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mari mendengar, kali ini kita akan hadirkan rangkaian Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

0: kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nuraisa di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Ya, dan pendengar, untuk Anda juga kali ini kita sudah bersama narasumber kami, pendengar, ya tentunya bersama Ustazah Tersudari. So kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apakah suara saya terdengar dengan baik di sana?
2: Baik.
1: Oke, okay. Ya, dan pendengar, untuk di kesempatan pagi hari ini juga Mutiara Pagi, ya, kita menemani Anda dengan topik jalan kebajikan pelaku tobat. Untuk pendengar juga nanti silakan bergabung bersama kami di line interaktifnya 94301 ataupun di 0811-717-9111. Dan kali ini juga pemaparan dari Pak Ustadz serta Saudara Yoso akan kami hadirkan. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin, penikmat kajian Mutiara Pagi Live RRI dari Studio Mini Masjid Agung Sungaliat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, terus kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah yang maha menciptakan aneka kebaikan, keberkahan dalam kehidupan. Itu nyata kita rasakan. Maka kalimat syukur patut kita persembahkan sebagai tanda taat dan penghambaan kita kepada Allah, Zat yang maha menciptakan. Selanjutnya kita sampaikan pula salam rindu salawat kita kepada Nabi Mulia Habibunal Mustafa. Semoga kita dapat syafaahnya dalam kehidupan ini dan kehidupan di sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar, kita melanjutkan kajian kita tentang taubat istighfar yang kita rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemarin kita membahas bahwa dosa itu menghancurkan diri kita. Hari ini sebagai ganti dosa-dosa yang kita buat, maka seorang pelaku taubat yang mesti dilakukannya adalah jalan kebajikan yang harus ditelusurinya. Pendengar, kata Imam Al-Ghazali, dosa itu ibarah an kulli ma huwa mukhalafun li amrillahi ta'ala fi tarkin aw fi'lin. Dosa ungkapan atau ekspresi tentang segala sesuatu yang bertentangan, yang berbeda jalan dengan perintah Allah, baik itu perintah berupa at-tarkun, meninggalkan, atau berupa perintah untuk mengerjakan sesuatu. Contoh, dalam hal meninggalkan, kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, atau jangan minum khamr, atau jangan zalim, jangan hasud, jangan membuli, jangan dendam. Nah, larangan-larangan itu adalah perintah Allah. Nah, dosa disebut dosa apabila yang Allah larang kita lakukan. Itu satu sisi. Yang kedua, perintah Allah itu berupa anjuran atau perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kata Allah, aqimus shalah, tegakkan, tunaikan salat. Kata Allah, kutiba alaikumus shiyam, puasa Ramadan itu wajib bagi orang beriman, maka kita tunaikan. Kata Allah, apalagi zakat, sedekah, kemudian akikah, kurban, segala macam. Semua perintah berupa dikerjakannya sesuatu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang bertolak belakang pada perintah ini, itulah yang kemudian disebut dosa. Ketika kita tak sholat, ketika kita tak puasa, ketika kita tak mampu sedekah, padahal kita mampu. Ketika kita, semua hal yang bertolak dengan perintah Allah ini menjadilah dosa. Oleh karena itu, dosa berkaitan erat dengan perintah Allah dan larangannya. Nah, oleh karena kita ini kerap melakukan dosa, kerap berbuat maksiat, maka jalan yang mesti kita tempuh adalah jalan kebajikan, jalan ketaatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan yang kita buat itu yudhibna sayyiat, menjauhkan kita dari keburukan atau menutup keburukan-keburukan yang pernah kita buat. Nah, inilah prinsip yang Allah bangun dalam kehidupan kita, menjadi sunnatullah yang akan terus berlaku, bahwa setiap kebaikan yang kita laksanakan itu akan menutup dosa yang pernah kita buat, akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita tegaskan. Oleh karenanya, tak ada pilihan bagi para pelaku taubat kecuali dia bergegas untuk berbuat kebajikan, ketaatan, dan kemaslahatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi, ikut sertakanlah terus keburukan yang pernah kita buat itu dengan kebajikan sebagai gantinya. Dengan itu kemudian kebajikan itu bisa menutup dosa-dosa. Kemarin kita sudah kasih ilustrasi bahwa setiap dosa yang kita buat itu laksana beban yang menggunung yang kita pikulkan sepanjang kehidupan kita sampai kemudian menuju akhirat. Betapa bahwa ketika dosa yang kita buat sepanjang hidup tak pernah kita istighfarkan, tak pernah kita taubatkan, itu akan menjadi beban gunung dosa yang kita bawa menghadap Allah, yang kita bawa saat sakratul maut, yang kita bawa saat kita di alam barzah sampai alam berikutnya. Beban dosa itulah yang kemudian akan ditimbang, yang akan dihisab, sehingga betapa besar beratnya dosa yang kita bawa akhirnya harus diringankan dahulu di nerakanya Allah. Nah, na'udzubillah, semoga kita tidak demikian. Orang yang bertaubat, dia sadar betul bahwa dosanya berlimpah dan banyak, dan itu menjadi beban ruhani yang akan membawanya. Maka dari itu dia sadar dengan istighfarnya, dia sadar dengan giat taubatnya. Nah, orang yang benar-benar bertaubat, dia akan ganti dosa-dosa tadi dengan kebajikan-kebajikan yang dibuatnya. sebagaimana halnya dosa bisa terjadi dengan kalbunya, bisa berlaku dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kaki, dengan semua tubuh, begitu pula lah orang yang menapaki jalan taubat, dia ganti keburukan dan maksiat yang dibuatnya itu dengan kebajikan-kebajikan, baik itu kebajikan yang lahir dari kalbunya, atau kebajikan yang dibuatnya dengan lisan, atau kebajikan dan kebaikan yang dibuatnya dengan tubuh. Begitulah para pelaku taubat menempuh jalan rohani kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wal hasanatul mukaffiratu takunu bil qalb. Jadi kebaikan-kebaikan yang mampu menutup dosa-dosa, atau kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosa-dosa masa lalu, takunu bil qalbi, itu berlaku bisa dengan kalbunya. Wal lisan, dengan lisannya. Wal jawarih ala hasbis sayyiat, dan juga anggota tubuhnya sejalan dengan dosa-dosa yang pernah dibuat, baik itu dosa kolbu, dosa lisan, dosa anggota tubuh yang lain. Nah, bagaimana kebaikan kolbu yang bisa dibuat oleh para pelaku taubat? Famakana bil qalbi fanahwat tadarru' wat tadhallul. Jadi jalan kebajikan yang kita bisa tempuh dengan hati kita itu berupa ketundukan, ya, ketundukan kita yang sebenar-benarnya kepada Allah dengan hati terdalam. Dan itu bisa kita buat dengan bahasa kalbu kita, bahwa Allah pencipta kita, Allah maha besar, Allah maha mengampun, Allah maha berilmu. Keyakinan-keyakinan itu mesti tertanam di dalam kalbu terdalam. Dan dengan itu kemudian kita sadar agar kebajikan dan kemaslahatan itu berangkat dari hati terdalam. Jadi itu yang patut dilakukan oleh para pelaku taubat dengan kalbunya. Jadi dia tata si kalbu sebagaimana dia menata badan fisiknya sedemikian rupa. Bila badan harus mandi, harus dikasih wangi-wangian, harus dilakukan treatment khusus agar si badan mempesona, putih kulitnya, sehat badannya, tulang-tulangnya kuat, prima, stamina tinggi sampai usia menahun panjangnya. Dan itu yang kita lakukan terhadap tubuh fisik kita. Lantas apa yang kita lakukan terhadap dimensi ruhani batin kita? Itu yang disebut dengan kalbu. Kalau penyakit zahir itu jelas tanda-tandanya, efeknya, paling banter mati gara-gara kanker atau tumor, selesai fisik kita. Tapi kalau penyakit kolbu, problem kolbu enggak selesai dalam saat kita hidup di dunia, itu semua akan dipertanggungjawabkan, akan berlaku ketentuan-ketentuan di alam berikutnya, entah itu di alam barzakh, entah itu di alam-alam yang lain. Jadi panjang persoalannya. Oleh karena itu, memperhatikan soal kesehatan kalbu jauh lebih penting daripada memperhatikan kesehatan, stamina, prima, vitalitas tubuh yang kita buat selama kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya, amal-amal batin si kalbu patut kita benahi. Amal-amal batin si kalbu patut kita perkuat agar kita semakin taat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dengan lisan, wa ammal lisan al-i'tirafu bidh-dhulmi wal-istighfar, kata Imam Al-Ghazali. Jadi giat yang kita perbanyak dengan lisan kita bagi para pelaku taubat adalah al-i'tiraf bidh-dhulm, kesadaran bahwa kita ini pelaku dosa, orang yang zalim terhadap diri sendiri. Kita menyesal dengan dosa kita, dengan kecaman lisan kita. Makanya kita perbanyak dengan istighfar, astaghfirullahalazim,
3: kata kita, atau lisan kita memperbanyak Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, ya Tuhanku, sungguh hamba ini zalim terhadap diri sendiri, faghfirli, oleh sebab itu ampuni dosa hamba, ya Allah, ampuni zalimnya hamba atas diri ini, termasuk juga atas diri orang lain. Kalimat ini yang kita perbanyak, lisan ini yang perlu kita pertegas, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu terus yang kita dawamkan, sehingga fokus diri kita kepada diri masing-masing, bukan fokus kepada yang lain. Orang yang memiliki spirit taubat yang ideal, yang baik pada dirinya, dia akan berfokus pada dirinya, tidak kepada yang lain. Kenapa? Karena dosa dirinya berlimpah, zolim terhadap dirinya juga tak kepalang banyaknya, boro-boro mau fokus ke yang lain, memperhatikan diri sendiri pun dia menjadi kesulitan. Oleh karena itu, orang yang memiliki kesadaran besar dalam taubatnya, dia akan fokus kepada diri, dia tidak fokus lagi ke yang lain, apalagi ngurus urusan orang lain gitu. Kemudian, adapun anggota tubuh, ya dia ikut sertakan untuk berbuat kebajikan dengan anggota tubuhnya. Kalau selama ini misalnya matanya dia bermaksiat, maka orang yang bertaubat dengan matanya dia ganti dengan ketaatan, melihat yang baik, melihat yang benar, menatap Al-Quran, membaca kitab, membaca wejangan-wejangan, dengan itu dia berbuat taat kepada Allah. Dengan lisannya, selama ini lisannya mengumbar keburukan, kejahatan dirinya atau orang lain, dengan lisan pula dia ganti dengan ketaatan-ketaatan. Lisannya basah dengan zikrullah, lisannya banyak dengan kalimat-kalimat baik dan untayan-untayan yang memberi maslahat bagi kehidupan. Begitulah seterusnya. Dia beriktikad, mulai sekarang lisan ini harus dijaga dan ditata. Tak boleh kalimat yang keluar darinya kecuali yang baik-baik. Kalau tak mampu menjaga lisan secara ideal, dia perbanyak dengan diamnya, sehingga dengan diam itu kata-kata yang akan keluar darinya akan termonitor, akan terkontrol, akan terfilter secara baik dan ideal. Tidak lagi kemudian banyak cakapnya, tidak lagi kemudian panjang kalamnya, besar omongan, nihil tindakan misalnya. Begitu pula dengan anggota tubuh yang lain, ia ganti dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Fokusnya adalah dengan kebajikan dan kemaslahatan yang bisa dibuatnya dengan tangannya, yang bisa dibagikannya dengan kakinya, yang bisa dibagikan dengan seluruh anggota tubuhnya. Itu jalan kebajikan yang ditempuh oleh para pelaku taubat. Sebelum kami tutup pengantar ini, kami kutip satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Daud. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma min rajulin yanzabu dhanban, tidaklah dari seseorang saat dia berbuat dosa, fa yatawaddau, kemudian ia segera berwudu, wa yuhsinul wudu'a, kemudian dia perbaiki, dia sempurnakan wudunya, thumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat dua rakaat, wa yastaghfirullah azza wa jalla, dan ia ikut sertakan dengan istighfar kepada Allah, istighfar yang panjang, istighfar yang banyak, illa ghafara lahu, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi hadis ini menjadi dasar kenapa salat taubat itu disyariatkan. Jadi kita pelaku dosa, segeralah berwudu, habis itu sholat taubat dua rakaat, habis setelahnya kita perbanyak dengan istighfar, istighfar yang benar-benar kita minta ampun ke Allah, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa tubuh, dan dosa karena lalainya kita selama ini, illa ghafara lahu. Allah insya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Itu Mbak Eca, ya, pengantar kita.
1: Ya baik, Pak Ustaz, ini juga WhatsApp dan telepon sudah ada yang bergabung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini kita sudah mengikuti acara Mutiara Pagi untuk rekaman ulang di kesempatan pagi hari ini. Kali ini lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Memelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah.

0: seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. Ada apa lagi? Balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata, "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?" Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak, "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu, "Ini, ambil kembali uangmu, aku tidak jadi menjual bajuku ini." Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku." Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya rabbal alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan kami tentunya masyarakat dapat menerima mereka dan memberikan data-data yang diperlukan oleh petugas.
2: Maka kita mengandalkan pembangunan sumber daya manusia, dan itu pada masa akan datang dia menjadi potensi yang sangat luar biasa.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Lah dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, Pemkot Pangkal Pinang ajak warga berikan data jujur dalam sensus ekonomi BPS. Bupati Bangka mendukung pelajar menyiapkan diri menghadapi tantangan melalui pendidikan. Berita selengkapnya pendengar hari ini Senin 15 Juni 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, Pemkot Pangkal Pinang ajak warga berikan data jujur dalam sensus ekonomi BPS. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Dan kami tentunya masyarakat dapat menerima mereka dan memberikan data-data.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pangkal Pinang dengan memberikan data secara jujur, terbuka, dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan dukungan masyarakat sangat penting agar hasil pendataan mampu menggambarkan kondisi ekonomi Kota Pangkal Pinang secara nyata dan akurat. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
1: Dan kami tentunya masyarakat dapat menerima mereka dan memberikan data-data yang diperlukan oleh petugas dengan jujur agar data-data tersebut bisa menggambarkan kondisi ekonomi di Kota Pangkal Pinang yang sebenarnya.
2: Dengan data yang menggambarkan kondisi real di lapangan, pemerintah dapat merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mengajak masyarakat memberikan informasi yang benar, Saparudin juga berharap para petugas sensus dapat diterima dengan baik saat menjalankan tugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa petugas sensus menggunakan atribut resmi sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung tersedianya data yang akurat untuk rencana pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Bangka mendukung pelajar menyiapkan diri menghadapi tantangan melalui pendidikan. Berikut laporan Ratna Gusari.
3: Saya minta orang Bangka belajar dengan baik.
4: Bupati Bangka Ferry Insani mendukung para pelajar mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan melalui pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM. Menurutnya, lulusan SMA saat ini memiliki banyak peluang untuk melanjutkan pendidikan, baik perguruan tinggi umum maupun sekolah kedinasan. Namun tidak semua pelajar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Hanya sekitar 25% anak Bangka Belitung yang melanjutkan pendidikan sekolah kedinasan saat ini.
3: Saya minta orang Bangka belajar dengan baik. Kita tidak punya harapan, tak bisa menggantung hidup hanya dengan kondisi sekarang, Pak. Orang bilang orang miskin tuh hidupnya mati berpengharap, nggak boleh, Pak. Kalau saya disuruh milih, apakah kita memilih untuk mengeksploitir sumber daya manusia atau kita mengandalkan sumber daya alam? Maka kita mengandalkan pembangunan sumber daya manusia, dan itu pada masa yang akan datang dia menjadi potensi yang sangat luar biasa.
4: Menurut Bupati Bangka, generasi muda harus memiliki tekad kerja keras guna mempersiapkan diri menjalani masa depan. Karena masih adanya pelajar yang memilih tidak melanjutkan pendidikan, bahkan sebagian diantaranya terjebak dalam pernikahan dini. Menurut Ferry, kondisi tersebut harus menjadi perhatian dan tantangan bersama. Mengingat Bangka Belitung pernah mendapat peringkat 4 tertinggi angka pernikahan dini di Indonesia. Karena itu, Ferry mengingatkan para pelajar fokus belajar dan memiliki cita-cita yang jelas demi masa depan yang lebih baik. Ia menilai pembangunan SDM menjadi kunci utama dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan global. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, umat Buddha di Kabupaten Bangka mengikuti puncak perayaan Waisak di Keleka Bunda. Selengkapnya Irwan Al-Rahman melaporkan.
5: Berbagai macam kegiatan, secaranya juga ada seni, penampilan seni.
6: Umat Buddha di Kabupaten Bangka menghadiri puncak perayaan Waisak yang bertajuk Sanipata Waisak Sepintu Sedulang 2570 Buddhis Era di Keleka Bunda Air Kenanga Sungai Liat. Penanggung jawab kegiatan puncak perayaan Waisak yang juga menjabat Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Kabupaten Bangka Sukartono mengungkapkan perayaan Waisak tahun ini mengangkat tema dengan harmoni dan pengendalian diri menumbuhkan kebijaksanaan demi perdamaian dunia. Puncak perayaan Waisak yang dihadiri ribuan umat Buddha dari semua vihara juga mengundang tokoh dan pemangku jabatan di Kabupaten Bangka.
5: Lebih banyaknya ke umat Buddha se-Kabupaten Bangka ini kita undang, dan di situ nanti ada berbagai macam kegiatan, secaranya juga ada seni, penampilan seni, kemudian ada juga bazar, masih ada bazar UMKM, kemudian berbagai macam penghargaan nanti di acara tersebut, doa-doa dan penampilan seni agama Buddha yang lainnya. Penghargaan untuk misalnya para tokoh agama Buddha.
6: Soekartono menjelaskan rangkaian kegiatan perayaan Waisak sudah berlangsung dengan berbagai kegiatan yang dimulai dengan karya bakti membersihkan Taman Makam Pahlawan pada 3 Mei 2026 lalu. Sebelumnya, penyelenggara bimbingan masyarakat Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Sarjono, mengatakan pihaknya mengapresiasi panitia penyelenggara dan umat Buddha yang telah menyukseskan perayaan Waisak. Sarjono mengakui bahwa perayaan Waisak di Kabupaten Bangka dari tahun ke tahun semakin meriah dengan berbagai kegiatan. Diharapkan perayaan Waisak tahun ini menjadi simbol kebangkitan spiritual dan solidaritas sosial bagi seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar masyarakat, ada sebanyak 1.000 paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat untuk menghadapi perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir, mengatakan distribusi ada 1.000 paket sembako ini juga dilakukan bekerja sama dengan Bulog Bangka. Harga paket sembako ini yaitu dibanderol dengan harga Rp108.000 per paket, relatif lebih murah dibandingkan dengan harga satuan di pasar tradisional. Distribusi paket sembako ini diharapkan bisa membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat, berima manfaat khususnya di Kenanga. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Institut Agama Islam Negeri IAIN juga mengatakan mendapatkan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan bertajuk Gerakan Bersama Menuju Lingkungan Sehat dan Berkualitas dengan tema Peduli Generasi, Peduli Masa Depan, menggandeng BNN Provinsi Kepon Bangka Belitung yang berlangsung di Desa Kebintik, Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Penerapan materi mata kuliah event manajemen yang diampuh oleh Yera Yulista mengatakan kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap meningkatnya resiko penyalahgunaan zat terlarang khususnya di kalangan pemuda. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepon Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We

0: Bangun pemudi pemuda Indonesia.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1. Kembali lagi satu informasi kami hadirkan, pendengar. Ya, di mana juga kali ini, pendengar, ya, kita hadirkan informasinya untuk Anda. Masih kami kutip dari rri.co.id, dan pendengar, ini terjadi gempa bumi kembali, di mana juga ini terjadi di daerah Sulawesi Utara dengan kekuatan 4,0 magnitudo. Bahkan tentunya juga gempa ini terjadi pada pukul 18.15 menit pada hari Minggu. Dan BMKG juga mengatakan bahwa gempa ini lokasinya berada di mana juga di koordinator 5,30 lintang utara dan 125,42 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun diketahui ternyata pusat gempa ini ada di permukaan 187 km di barat laut. Bahkan kedalamannya tercatat 20 km di bawah permukaan. Bahkan pendengar, BMKG juga menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, maka data ini masih akan berubah sesuai dengan pembaharuan hasil analisisnya.
3: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
3: Pak, nggak pagi, Mai.
4: Kok nggak tahu deh, S?
3: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
4: Ya, S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, S.
3: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
4: Bener lah, S, mau nggak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, S.
3: Hah? Pesta?
4: Au, eh?
3: Pesta apa? Kalau nggak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, oh? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
4: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
3: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
4: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada nggak tahu di mana, es?
3: Di mana?
4: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
4: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
3: Cuman, kita pacak tahu, apa?
4: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, es, di RRI-nya, es.
3: Ya, sinyal kuat, dek.
4: Patah
3: dari Amerika, no.
4: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, es.
3: Oh, deh, apa deh, Mai?
4: Neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, es.
3: Mana?
4: Nih dia.
5: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan...

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, atau juga saat lagi kita akan mengikuti Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Namun kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya pendengar, dimana juga kali ini informasinya, pendengar, Menteri Luar Negeri Iran Abbas mengatakan bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik belum pernah sedekat ini. Bahkan pernyataan ini disampaikan melalui unggahan platform X ya, yang dilansir oleh Al Jazeera. Ya, di mana Araghchi menyebut bahwa peluang tercapainya terobosan diplomatik semakin besar. Meski demikian, dia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Rancangan kesepakatan sedang dibahas terdiri dari dua tahap. Tahap pertama berupa MOU, sementara tahap kedua mencakup negosiasi lanjutan mengenai sejumlah isu yang sangat penting dan masih menjadi sebuah perdebatan. Pada tahap awal, seluruh pertempuran akan dihentikan, termasuk serangan Israel di Lebanon. Selain itu juga, semua pihak akan berkomitmen untuk tidak kembali melancarkan serangan selama proses perundingan berlangsung, pendengar.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au,
0: Pesta apa? Orang nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pona tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Atau
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan informasikan juga untuk perkiraan cuaca. Masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan ringan hingga hujan lebat, yaitu meliputi Kabupaten Bangka, ada Puding Besar, Bangka Selatan, Toboali, Bangka Barat, Tempilang, dan sekitarnya. Bahkan bisa meluas ke beberapa wilayah ya pendengar, yaitu ke Kabupaten Bangka dan tentunya juga Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkal Pinang. Jadi informasinya pendengar, dan saat lagi juga kita akan selanjutnya pendengar mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1, sungai lihat kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dan baik pendengar, sebelum kita tersambung kembali, kita akan hadirkan satu koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.